90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih di sepeda. Bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2 barengan sama Haji. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilih-pilih lagu kamu, teman Pro 2. Dan ini there's a lot of new song, teman Pro 2, coming out gitu kan. Dan mungkin aja ada salah satu yang kamu sukai gitu, teman Pro 2. But sekarang kita bakal masuk dalam rangkaian pilek untuk koleksinya Zayn Malik, teman Pro 2. Kamu pasti sonde apa namanya, pasti kenal Zayn Malik, teman Pro 2, karena dari One Direction, kemudian lagu-lagu solonya juga banyak yang bagus, teman Pro 2. So kita punya Zayn Malik, yang pertama tuh ada Heaven Baby, teman Pro 2. Ini tuh merupakan kolaborasi antara Ayra Starr featuring sama Zayn, teman-teman Pro 2, lagu pertama. Terus lagu yang kedua adalah lagu Alienated, teman-teman Pro 2. Lagu ketiga ada Stardust. Dan lagu terakhir kita punya Pillow Talk. Ini lagu kayaknya ini udah tahun berapa ya, teman-teman Pro 2, udah lama juga. So langsung aja dipilih di 0811 3820 9090, atau kamu bisa DM di Facebook kita Pro 2 Kupang sama Instagram kita di Pro 2 Kupang, teman Pro 2. Sit and done by Blacks, enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

High School in Jakarta, teman-teman, pro 2 dari Niki, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Buat kamu langsung aja pilek ya, koleksinya Zayn Malik, teman-teman, pro 2 udah spill 4 lagu Zayn Malik, dan salah satunya adalah lagu terbaru featuring sama Aira, teman-teman, pro 2 dengan Heaven Baby. Nah, buat kamu the next song udah aja siapkan, this is Kobe dengan Pesta Rakyat buat kamu aja.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Haji, teman pro 2 di Sepeda dan di rangkaian Pilek. Teman pro 2 pilih lagu kamu buat kamu, teman pro 2, tentang Zain Malik ya. Akhir-akhir ini ya, ini Zain Malik mulai sudah aktif lagi, teman pro 2. Nah, salah satunya itu adalah merilis Heaven Baby yang merupakan kolaborasi antara penyanyi asal Nigeria Aira Star dan juga Zain Malik yang dirilis tanggal 14 Agustus lalu, teman pro 2. Nah, lagu ini tuh masuk sebagai salah satu track dalam album terbarunya Aira Star yang berjudul Star Girl, teman pro 2. Lagunya juga enak banget, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau milih lagu ini juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090 atau di DM Facebook, Instagram dan juga live chat kita di aplikasi RRI Digital, teman pro 2. Dan lagu berikutnya aja mau puterin dulu koleksi dari Rise, teman pro 2, dengan Memory. So buat kamu, enjoy this one.

0: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
1: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
0: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
1: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
0: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana yang membawa manfaat besar.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, alright, teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah milih teman Pro 2, kayaknya yang paling banyak milih koleksi dari Zain Malik adalah Pillow Talk, teman Pro 2 ya. Walaupun lagu-lagu lainnya juga enak-enak banget, tapi kayaknya Pillow Talk masih menjadi favorit ya ternyata teman Pro 2. So langsung saja aja putarkan, this is lagu pilihan kamu di Pilek kali ini.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Marion Jola dengan Aduh Teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Spalding Teman Pro 2 Spiritual King dengan tema keindonesiaan Teman Pro 2. Kayaknya di hari ini kita bakal ngebahas tentang Indonesia, pastinya hal-hal yang terjadi itu kan Teman Pro 2. Dan kayaknya sebelum itu Aji mau sampein satu informasi dulu buat kamu Teman Pro 2. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggo Dodo ini memastikan ya, pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Hal itu dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan cepat, Teman Pro 2. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas merupakan jalur Trans Flores mulai Labuan Bajo, Ende hingga Maumere dan kembali dapat dilalui. Sementara ruas Ruteng Reo Kedindi juga telah kembali fungsional setelah penanganan dilakukan petugas lapangan. Pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat pasca gempa di sejumlah wilayah Flores, Teman Bro 2. Dalam kunjungannya di Kabupaten Nagekeo Senin 17 Agustus 2026, Dodi juga meninjau nih lokasi pengungsian masyarakat. Dia juga melihat sejumlah bangunan terdampak gempa serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, Teman Bro 2. Dodi meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data sementara mengenai titik-titik kerusakan akibat gempa. Menurut ia, data tersebut diperlukan agar tim Kementerian PU segera turun dan memeriksa langsung setiap lokasi terdampak, Teman Pro 2. Nah, Menteri Dodi juga menegaskan ya, Kementerian PU siap memberikan dukungan teknis maupun penanganan infrastruktur bagi wilayah terdampak gitu. Sementara itu, pemerintah daerah menentukan lokasi prioritas penanganan situasi kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat, Teman Pro 2. Nah, ini cukup tanggap ya Teman Pro 2, cukup cepat dari kemarin ya Teman Pro 2, kalau sonde salah itu beberapa ruas jalan seperti yang tadi sudah dijelaskan Teman Pro 2 itu sempat tertutup, tapi sekarang udah mulai lancar lagi Teman Pro 2 ya. Dan semoga saja tidak terjadi lagi Teman Pro 2 ya kan, karena jalan itu adalah salah satu infrastruktur yang paling penting gitu Teman Pro 2, supaya mobilisasi dari masyarakat juga tidak terhambat pastinya, Teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song we have One Last Time by Ariana Grande.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Tank.
1: Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

By Bilal Indrajaya, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji di Spada, teman-teman Pro 2, buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Sampai dengan tujuan, dengan selamat. Dan buat kamu mungkin yang kali ini lagi sibuk-sibuknya nih, teman Pro 2, di tempat kerjanya kamu, semoga kerjaan kamu bisa selesai dengan baik, teman-teman Pro 2. Dan kali ini Eji mau sampaikan satu informasi buat kamu dari dunia olahraga. Ada sebanyak 4 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak kedua kejuaraan dunia badminton 2026 usai tampil impresif di hari pertama, teman Pro 2, pada Senin lalu. Dan 4 wakil tim merah putih kompak ya, meraih kemenangan pada babak pertama, meraih kemenangan di Indira Gandhi Stadium New Delhi. Putri Kusuma Wardani jadi wakil Indonesia pertama yang memastikan lolos ke babak kedua setelah sukses menundukkan wakil Filipina Micaela Joy lewat straight game 21-12, 21-6, teman Pro 2. Kemenangan juga diraih Alwi Farhan saat jumpa wakil Korea Yo Tae-bin. Tunggal putra Indonesia ini juga tampil dominan dan berhasil menang 2 game langsung 21-17, 21-12. Hasil positif lainnya diraih pasangan ganda putri Isyana Syahira Meida dan Rinjani Nastine. Mereka berhasil mengatasi pasangan Skotlandia Julie dan Ciara dengan skor 21-12, 21-18. Tunggal putri Indonesia Talita Ramdhani menyempurnakan ya perjuangan tim merah putih dengan mengalahkan wakil Peru Ines Lucia dengan skor 22-20, 21-7, teman Pro 2. Wow, kita harus berikan apresiasi ya teman Pro 2 pastinya, karena mereka sudah maju gitu di babak kedua, teman Pro 2, dan ini adalah hasil yang sangat memuaskan gitu. Semoga saja kita bisa juara, teman Pro 2 pastinya ya. Dan buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Info pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Selasa 18 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Kementerian Kesehatan telah mengaktifkan 9 Health Emergency Operation Center guna memperkuat koordinasi, pemantauan situasi serta memastikan kebutuhan kesehatan pasca gempa Nusa Tenggara Timur dapat segera ditindaklanjuti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada hari ini mengatakan langkah utama yang dilakukan saat ini adalah memastikan seluruh rumah sakit di kabupaten atau kota terdampak dapat kembali berfungsi secara optimal, terutama untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, pihaknya bergerak cepat menangani dampak gempa NTT dengan memprioritaskan pemulihan fungsi layanan kesehatan di wilayah terdampak. Selain itu, mengarahkan tim manajemen krisis dan emergency medical team atau EMT, serta menyiapkan rumah sakit, lapangan, dan dukungan logistik kesehatan. Informasi

Kids, This and That memuncaki tangga lagu Billboard 200. Capaian itu menjadikannya sebagai album ke-9 grup yang secara berturut-turut berada di posisi tertinggi tangga lagu. Demikian info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang, dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Cinta diri sendiri by Budi Doremi, teman Pro 2 ya. Kita mulai dari cinta diri sendiri dulu baru mencintai orang lain, teman Pro 2. Alright. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu, bisa langsung aja di 0811 3820 9090, atau langsung aja DM di Instagram dan Facebooknya Pro 2 Kupang, teman Pro 2. Nah untuk lagu berikut ya teman Pro 2, sebenarnya itu ini adalah lagu lama teman Pro 2 dari Little Mix. Cuman lagu ini tuh di up kembali atau mendadak rame lagi teman Pro 2, karena algoritma sistem otomatis YouTube dan adanya tren viral di media sosial. Dan beberapa alasannya mungkin yang pertama adalah sistem otomatis auto generated by YouTube, terus juga tren viral TikTok dan juga pembahasan nostalgia dan rumor belakangan ini teman Pro 2. Komunitas pencinta musik pop kembali membahas cerita lama di balik lagu ini. Banyak kreator konten membahas rumor canggung antara Little Mix dan Charlie Puth saat promosi lagu tersebut pada tahun 2016 yang memicu netizen penasaran gitu, dan kembali mendengarkan lagunya teman Bro 2. So buat kamu mungkin yang belum familiar sama lagunya, langsung aja putarkan This Is Oops by Little Mix by Charlie Puth.

Sweat by Keys of Life, teman-teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan the next song ini kita punya koleksi terbarunya dari Aira featuring sama Zain, teman Pro 2, dengan Heaven Baby. Nah, kalau lagu ini tuh teman Pro 2 secara garis besar ya punya cerita tentang cinta yang sangat mendalam, intens, penuh pengabdian dan menggebu-gebu gitu teman Pro 2 terhadap seorang yang dianggap sempurna seperti malaikat yang turun ke bumi. Wih, kayaknya kalau buat kamu yang lagi menggebu-gebu walaupun kerjanya lagi banyak, tapi kalau misalnya mikirin dia tetap happy, teman Pro 2 langsung aja putarkan This Is Heaven Baby by Zain featuring sama Aira.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ready when you are.
1: Before You Go by Lucas Graham, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, dan kita punya lagu berikutnya teman Pro 2, ada Rescue by Alex Warren. Buat kamu yang mau request lagu boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja di 0811 3820 9090.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Tulang dan Nadi dari Tiara Andi ini teman Pro 2. Lalu mungkin baru aja kamu dengarkan, dan buat kamu teman Pro 2, aja juga harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. So, terima kasih untuk kebersamaan kita dari pagi hari tadi sampai dengan Pro 2 Headlist kali ini, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan don't worry, karena setelah ini akan ada Ratriana Dewi yang akan menemani kamu selama Santai Siang sampai dengan sore ceria nanti, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye bye. Dan last song dari aja buat kamu, teman Pro 2, ada Kahdi featuring sama Angelin dengan Angel.

90,9 MHz Pro 2 era Kupang, teman terbaik. Kamu selamat siang teman Pro 2. Di santai siang kali ini sampai di sore ceria nanti, kamu bakal ditemenin sama Ratri. Dan Ratri juga udah siapin lagu-lagu untuk temenin kamu di hari ini, dan juga informasi terupdate tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang dan baru aja kamu dengerin lagu dari Putri Aryani, Melawan Hati ya. Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. Buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja kirim di line WhatsApp di 0811 3820 9090. Tentunya Ratri tunggu untuk requestan ataupun salam-salam juga boleh banget ya teman Pro 2. Masih Ratri tunggu. Ini dia, ada satu koleksi dari Farel Hilal dengan Di Selatan Jakarta.

balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah, dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu, atau justru mengubur mimpi yang terjadi.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi.

0: kamu disekolahkan dengan baik, Dinda, kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
1: Tidak! Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
2: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Oke, itu memperdua itu dia Kiss of Life dengan Sweet ya. Dan ini sudah ada pesan yang masuk nih katanya dari Peter ya, mau request lagunya Ellie Goulding dengan Reverse. Langsung aja deh, udah masuk kok di listnya Ratri di santai siang kali ini. Langsung aja buat kamu ya Peter ya. Dan semangat untuk kerjanya mungkin ya, kerja atau kuliah, pokoknya tetap semangat. Jangan lupa untuk makan siang nanti ya. Ini dia Ellie Goulding Reverse.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sumpah Mati by Selena Grace and Andi Rianto ya teman Pro 2. Ini adalah lagu pertama dari Selena Grace setelah lulus dari Idol nih teman Pro 2. Ini lagunya memang sangat-sangat menyayat hati ya teman Pro 2. Dan setelah lagu tadi, Ratri juga punya lagu untuk menambahkan semangat kamu di siang hari ini. Sambil apa ini? Sambil menyiapkan makan siang atau mungkin sambil mikir, tapi jangan kebanyakan mikir karena kalau kebanyakan mikir ujung-ujungnya enggak jadi ya teman Pro 2. Langsung aja nih. Ada Nona dengan Hong. Jangan lupa makan siang teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, selamat siang teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Apa kabar nih kamu hari ini? Masih berkutat dengan pekerjaan mungkin, tugas, deadline, atau mungkin lagi berjuang sama melawan untuk rasa kantuknya gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang biasanya tuh cukup ampuh buat nemenin aktivitas di kantor ya. Itu apa coba? Yes, cemilan. Mulai dari keripik, biskuit, kacang, pisang goreng, sampai jajanan pasar nih, semuanya bisa menjadi teman ketika perut kita tuh udah mulai bernegosiasi di tengah jam kerja. Kadang memang lucu ya teman berdua, kita bilang aku cuma mau satu gitu, tapi 5 menit kemudian bungkusnya udah kosong aja. Nah, kalau kamu lagi ada di kantor sekarang gitu ya, coba deh cek di meja kerja kamu, ada cemilan gak sih? Atau justru kamu adalah tipe orang yang selalu punya stok makanan dan teman satu kantor tuh harus datang ke meja siapa gitu ya, ke meja siapa nih kalau lagi lapar. Kalau Ratri sendiri tuh nyarinya Kak Ega ya, karena biasanya Kak Ega punya banyak cemilan. Tadi aja Ratri udah nyamperin ke mejanya, Kak ada jajanan apa gitu, ternyata aku yang bawa jajanan. Tapi ada juga tadi Kak Vista yang bawa jajanan, jadi Kak boleh ya nyicip. Kalau kamu siapa nih yang biasanya kamu dengerin, deketin buat minta cemilan? Nah, bisa kirim jawaban kamu dan ceritain juga nih kenapa cemilan itu tuh bisa jadi favorit kamu. Nah, menariknya ada teman berdua, cemilan kantor tuh bukan cuma soal mengganjal perut. Kadang momen ngemil juga menjadi kesempatan untuk ngobrol gitu ya, bercanda, atau bahkan membangun kedekatan dengan teman kerja. Tapi tentu saja nih, ada satu pertanyaan penting. Apakah semua cemilan ini cocok dikonsumsi saat bekerja? Nanti kita bahas di segmen berikutnya tentunya. Dan ini ada satu lagu dulu dari Meisha Kana, Telat. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Radio Era di Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrol soal sesuatu yang sederhana tapi hampir selalu hadir dalam kesan bekerja, yaitu cemilan kantor. Ada yang suka rasa gurih, ada yang wajib manis, ada juga yang kalau belum makan gorengan tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi ketika memilih cemilan untuk menemani aktivitas nih ya, kita juga perlu memperhatikan porsinya. Misalnya, daripada menghabiskan satu bungkus besar sekaligus, kita bisa mengambil secukupnya aja dan tetap memberi ruang untuk makanan utama. Cemilan seperti buah, kacang, yogurt, atau makanan ringan dengan kandungan gizi yang baik juga bisa menjadi alternatif nih teman produa. Jadi konsepnya tuh bukan gak boleh ngemil, tapi bagaimana kita bisa menikmati cemilan dengan lebih bijak. Nah sekarang Ratri bikin quick question nih ya, atau pilihan cepat nih. Keripik atau biskuit nih teman produa? Coba langsung jawab. Pisang goreng atau risol? Kopi atau teh? Manis atau gurih? Ngemil sendiri atau patungan dengan teman kantor? Nah, dari 5 pilihan ini, kira-kira kamu paling susah milih yang mana nih? Yang paling penting nih teman produa, jangan sampai aktivitas ngemil nih justru mengganggu pekerjaan. Jangan baru dengar suara bungkus makanan tuh langsung lupa sama deadline-nya. Karena cemilan nih seharusnya menjadi teman aktivitas, bukan alasan untuk menunda pekerjaan. Nah, tapi ada satu fenomena menarik nih di kantor. Kadang yang membuat cemilan tuh terasa lebih nikmat ya, bukan makanannya, melainkan siapa yang diajak makan bersama. Asing. Nanti kita lanjut soal cemilan ini ya di segmen terakhir. Ratri mau puterin satu lagu dulu dari Marbles dengan Catch Me. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

0: ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas.
0: Sukses lah.
2: Nasi pecel.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ed Sheeran dengan Perfect ya teman Pro2, baru aja kamu dengarkan. Dan sekarang di pukul 1 siang ini, 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan masuk di Pro2 Sports. Dan teman Pro2 ada kabar besar yang datang dari dunia sepak bola, yaitu salah satu nama yang paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, yang mulai memberikan sinyal bahwa perjalanan panjangnya sebagai pesepak bola profesional mungkin akan segera berakhir. Ronaldo juga mengungkapkan bahwa musim 2026-2027 ini kemungkinan menjadi tahun terakhirnya di sepak bola. Pemain berusia 41 tahun itu saat ini masih memperkuat klub Arab Saudi Al Nassr dengan kontrak yang sebenarnya masih berlangsung hingga Juni 2027. Selama sekitar 25 tahun berkarir profesional, Ronaldo sudah melewati banyak klub besar, meraih 5 penghargaan Ballon d'Or, serta mencetak 976 gol untuk klub dan negaranya. Musim lalu 28 golnya turut membantu Al Nassr meraih gelar Liga. Yang menarik nih, Ronaldo juga ternyata sudah mulai memikirkan kehidupannya setelah sepak bola. Ia mengatakan ingin lebih banyak bepergian, menikmati waktu luang, serta melakukan aktivitas yang disukainya termasuk bermain padel. Namun nih, teman Pro2, ada satu hal yang masih menjadi perhatian adalah target 1000 gol. Ronaldo kini tinggal membutuhkan 24 gol lagi untuk mencapai angka fantastis tersebut. Jadi apakah target itu bisa tercapai sebelum Cristiano Ronaldo ini benar-benar mengakhiri karirnya? Kalau benar musim ini menjadi musim terakhirnya, tentu dunia sepak bola akan kehilangan salah satu pemain paling berpengaruh dalam 2 dekade terakhir. Nah, buat kamu penggemar sepak bola, apa sih momen Cristiano Ronaldo yang paling kamu ingat? Apakah saat bersama Manchester United, Real Madrid, Juventus, Portugal, atau Al Nassr? Nanti Ratri juga masih menghadirkan informasi terupdate lainnya. Sebelum itu, Ratri mau putarin dulu satu lagu dari Caleb J dengan I Found You.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi. Tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu. Namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok gak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku gak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu gak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma gak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

dulu orangnya paling optimis di kelas. Selalu bilang kalau suatu hari hidupnya bakal berubah. Tapi sekarang dia hampir kehilangan harapan.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Don, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kau kelihatan pucat.
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kau jangan ngomong gitu.
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya.
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Selama with Aziz Harun dan Aisyah Retno, kata ini tak sama tanpamu ya. Baru aja kamu dengarkan ya teman Pro 2 dan Ratri, juga ada satu informasi lagi nih teman Pro 2 dari Pro 2 Sport, yang mana ada kabar membanggakan dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ganda putri muda Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastin yang sukses melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Dalam pertandingan babak 64 besar yang berlangsung Senin 17 Agustus kemarin, Isyana Rinjani tampil solid dan berhasil mengalahkan pasangan Skotlandia Julie Kiara dengan skor 21-12 dan 21-18. Pertandingan tersebut berlangsung selama 36 menit. Dan kemenangan ini terasa semakin spesial karena menjadi debut istana Isyana di kejuaraan dunia. Meski sempat mengaku tegang dan juga gugup, Isyana bersama Rinjani mampu menjaga fokus dan menerapkan permainan cepat untuk menekan lawan. Di babak berikutnya, tantangan yang dihadapi Isyana Rinjani ini bakal lebih menarik karena mereka akan berjumpa dengan sesama wakil Indonesia yaitu Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Isyana Rinjani untuk membalas kekalahan dari Rachel Feby pada Indonesia Open sebelumnya. Nah teman Pro 2, duel sesama pemain Indonesia ini tentu menjadi pertandingan yang menarik nih untuk dinantikan. Di satu sisi ada semangat untuk terus melaju di panggung dunia, sementara di sisi lain mereka harus berhadapan dengan rekan senegara. Yang jelas perjuangan Isyana Rinjani membuktikan bahwa generasi muda bulu tangkis Indonesia ini terus punya potensi untuk bersaing di level dunia. Kita doain aja ya teman Pro 2, semoga langkah Isyana Rinjani semakin jauh dan mampu memberikan hasil terbaik untuk merah putih.

0: berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 1, 2.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jangan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradiorri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa kukerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tahu lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: akhirnya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Rina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Kita udah masuk di Pro 2 Entertainment nih. Ada kabar membanggakan dari dunia K-pop ya. Stray Kids kembali mencetak sejarah di Billboard 200 lewat album terbaru mereka, This and That. Album tersebut langsung debut di posisi nomor 1 Billboard untuk chart bertanggal 22 Agustus 2026. Berdasarkan laporan Billboard, This and That mengumpulkan sekitar 369.000 ekuivalen album units di Amerika Serikat pada pekan pertamanya. Yang bikin pencapaian ini semakin spesial, This and That menjadi album ke-9 Stray Kids yang berhasil debut di posisi puncak Billboard. Dan rekor tersebut dimulai sejak Ordinary pada 2022 dan seluruh 9 rilisan mereka yang masuk Billboard ini berhasil membuka chart dari posisi nomor 1. Dengan pencapaian tersebut, Stray Kids kini menyamai The Rolling Stones yang juga memiliki 9 album nomor 1 di Billboard nih, teman berdua. Sementara itu, posisi teratas dalam sejarah masih ditempati dengan The Beatles dengan 19 album nomor 1. Menariknya lagi nih, pencapaian This and That juga menjadi pekan terbesar Stray Kids berdasarkan jumlah ekuivalen album units, dengan sebagian besar berasal dari penjualan album fisik dan digital. Ini buat Stay nih ya, tentu ini bukan sekedar angka di tangga musik, karena konsistensi Stray Kids sejak 2022 sampai sekarang ini menunjukkan bagaimana grup K-pop ini terus mempertahankan popularitas mereka di pasar musik global. Nah, buat teman Pro 2, kalau kamu adalah Stay, lagu Stray Kids mana sih yang paling sering kamu putar akhir-akhir ini?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tulus dengan Nala ya, teman Pradua. Dan Ratri juga harus menutup kebersamaan kita di Santai Siang kali ini. Tapi nih ya, kita masih akan lanjut di Sore Ceria. Dan di pukul 3 nanti Ratri mau kasih informasi terupdate untuk kamu. So, stay tune aja di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 18 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober. Dukungan publik dinilai penting untuk menjaga semangat para atlet yang telah menjalani persiapan panjang demi membawa nama Indonesia di ajang internasional. Pemerintah menargetkan Indonesia meraih 4 medali emas pada Asian Games 2026 dengan bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing menjadi cabang olahraga yang diharapkan menjadi tumpuan. Erick menegaskan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi olahraga Indonesia terus meningkat. Informasi selanjutnya, Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar kejuaraan dunia WWF 2026 di New Delhi, Indonesia setelah mengalahkan wakil Jerman Matthias Klitzis. Dan unggulan ketiga tersebut menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam pertandingan sekitar 40 menit. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Jojo dalam pemburuan gelar juara dunia. Setelah pertandingan, ia menyebut fokus awalnya adalah menemukan ritme permainan sekaligus beradaptasi dengan kondisi stadion dan lapangan pertandingan. Informasi terakhir teman Pro 2, astronot NASA dan Badan Antariksa Eropa dijadwalkan akan melakukan spacewalk selama sekitar 6,5 jam untuk menjalankan pekerjaan perbaikan dan penggantian antena di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Aktivitas di luar stasiun ini menjadi bagian dari upaya menjaga sistem komunikasi dan peralatan ISS tetap berfungsi dengan baik. Dalam misi tersebut, para astronot juga harus bekerja secara terkoordinasi di lingkungan luar angkasa yang memiliki resiko dan tantangan tersendiri. Perawatan seperti ini penting untuk mempertahankan operasional ISS sekaligus mendukung keberlangsungan penelitian dan aktivitas manusia di orbit. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang. Teman

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita udah masuk di sore ceria nih ya. Dan Ratri juga masih menunggu yang mau request, boleh banget. Langsung aja kirim di line WhatsApp di 0811 3820 9090, atau yang mau kirim-kirim salam tentunya bisa banget ya, nanti Ratri akan membacakan salam-salam dari kamu gitu ya, buat orang-orang terkasih, terus buat keluarga, buat siapapun itulah ya. Boleh langsung aja kirim di line WhatsApp juga. Ini ada satu lagu dari The Massive, lagu terbarunya dengan judul Semakin. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang teman. Kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Oke, di pukul 3 sampai pukul 4 nanti kita akan bahas tentang informasi lokal ya, teman Pro 2. Dan ini ada kabar dari semangat solidaritas yang kembali ditunjukkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kali ini komunitas motor yang ikut bergerak membantu warga yang terdampak gempa di sejumlah wilayah Flores, khususnya Kabupaten Ngada dan sekitarnya. Gempa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah lainnya. Meski kondisi Bajawa secara umum masih relatif aman, beberapa daerah dilaporkan mengalami kerusakan rumah dan membutuhkan perhatian. Melihat kondisi tersebut, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia ini ikut menggalang bantuan. Bantuan yang dikumpulkan tidak hanya berupa bahan makanan, tetapi juga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sejumlah bantuan yang disiapkan antara lain ada beras, telur, mie instan, makanan, minyak angin, minyak kayu putih, minyak telur untuk bayi, hingga popok. Bantuan tersebut akan disalurkan ke sejumlah wilayah, termasuk Nagekeo dan Riung Utara. Jeffrey Hermawan, salah seorang anggota komunitas motor di Bajawa, mengatakan bantuan tersebut memang belum dalam jumlah besar. Namun menurutnya, dukungan itu diharapkan tetap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi dampak gempa. Yang menariknya nih, teman Pro 2, aksi ini tuh menunjukkan bahwa komunitas yang biasanya identik dengan aktivitas otomotif juga bisa mengambil peran dalam aksi kemanusiaan. Dari jalanan hingga wilayah terdampak bencana, semangat kebersamaan bisa menjadi kekuatan untuk saling membantu. Nah, teman Pro 2, bencana mungkin datang tanpa kita duga ya. Tetapi ketika masyarakat bergerak bersama, sekecil apapun bantuan yang diberikan bisa menjadi bentuk kepedulian yang berarti. Semoga bantuan dari komunitas motor ini bisa sampai kepada warga yang membutuhkan, dan semoga kondisi masyarakat terdampak gempa di Flores juga kembali pulih ya, teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya Yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kita jangan keluar di jam 10 sampai 14. Karena di situ tertinggi paparan UVB-nya tertinggi. Sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
1: Untuk kota Kupang 30 ya?
0: Minimal 30.
1: Minimal 30.
0: Ya, ternyata UVA-UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.

0: Halo pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, ketong ketemu lagi atau kita berjumpa lagi dalam podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Dan Vero akan menemani untuk berbincang-bincang atau ketong makan bohong-bohong hal-hal yang seru-seruan pastinya di sini di podcast RRI. Salah satunya ini mengenai kondisi cuaca di Kota Kupang dan mungkin seluruh Indonesia ya, memasuki bulan-bulan kemarau atau musim-musim kemarau. Tentunya ini juga mempengaruhi bukan hanya kondisi kesehatan seperti Vero yang sekarang memang tidak lagi fit, tapi juga kulit loh. Waduh, apalagi kita para ladies ya, sangat memperhatikan sekali. Karena musim kemarau dan kulit ini sebenarnya punya kaitan atau enggak sih? Dan apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua belah pihak ini? Kita akan bicara-bicara dan ngobrol seru dengan narasumber atau expert atau tamunya Vero di podcast RRI. Ada siapa? Ada Ibu Dokter Cantik, ada Ibu Dokter Herjuni Oematan M. Biomed, SPD, FA, Fins DF yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Wah, kalau bicara estetika nih kayak pengen operasi plastik. Tapi tidak ada hubungan sama operasi plastik. Ini berhubungan sama musim kemarau dan kulit. Okay. Langsung saja kita sapa Ibu Dokter Cantik, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Luar biasa hari ini anggun sekali.
1: Aduh,
0: anggun ya. Saya jadi merasa aneh sendiri. Aduh, saya manly, ini anggunly ya. Jadi ya dua sosok yang berbeda. Bu Dokter, apa aktivitasnya sekarang, kegiatan sekarang, kesibukannya apa nih Bu Dokter?
1: Kegiatannya ya rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian tentu mengurus keluarga.
0: Mengurus keluarga itu justru yang ketiga ya. Yang pertama di rumah sakit, klinik yang ketiga mengurus keluarga. Aduh, ini Beta panggil akrab, Beta panggil Bu Dokter Juni, sah?
1: Iya,
0: boleh ya, sama Papek. Karena itu kan namanya titel, itu kan dapat gue setengah mati. Jadi aku sulit boleh buang-buang titel. Baik Bu Dokter, ini menarik kalau kita ngomong tentang hubungan antara musim kemarau dan kulit. Nah, mungkin kita yang pertama bicara soal udara kemarau ini dan kulit kering. Kemudian kata orang ya, kan kebanyakan kalau wih, kalau kemarau begini panas begini, aduh kulitnya jadi kering. Kita butuh sunscreen ya, kayak gitu. Nah, mungkin bicara terlebih dahulu hubungannya dulu nih.
1: Hubungannya dulu ya. Kalau untuk sekarang ini musim kemarau, ini udaranya memang lebih terik ya.
0: Serius,
1: lebih terik, lebih panas. Kemudian kelembapan udara juga rendah banget, sehingga memang hubungan antara kulit, kesehatan kulit terutama, itu memang sangat ada korelasinya atau hubungannya. Jadi kita ketahui bahwa dengan udara yang kelembapannya rendah, kemudian teriknya matahari, itu menyebabkan pasti kulitnya bakal kering.
0: Mm-mm,

0: Jadi beberapa orang itu mempunyai genetik atau bawaan, ternyata dari lahir itu produksi sebum atau minyak alami itu sudah rendah. Nah, jadi kulit kering dan dehidrasi itu memang harus dipisahkan. Kalau dehidrasi itu kulit yang kering, tapi bisa terjadi pada semua orang, walaupun
1: Oh.
0: pasiennya itu kulitnya berminyak, bisa dia mengalami dehidrasi juga gitu. Jadi memang kulit kering dan dehidrasi itu suatu hal yang mirip, tapi ternyata berbeda gitu.
1: Serupa tapi tak sama.
0: Ya, serupa tapi tidak
1: Oh.
0: sama.
1: Kalau kulit dehidrasi bisa oleh semua orang, tetapi kalau kulit kering itu memang kondisi kulit dari genetiknya ya gitu
0: Iya,
1: ya.
0: benar.
1: Oh, saya baru tahu ini ternyata. Ini kulit kamu kulit kamu kering gitu ya. Oh, itu berarti genetiknya ya, berarti kulit
0: Iya,
1: kering gitu.
0: genetiknya.
1: Oke, baik. Sebentar. Ini katanya PA nomor 5. Nah, biasanya kalau dokter, kalau kulit kita gatal, terus pecah-pecah gitu ya, kemudian muncul sisik-sisik begitu,
0: Ya.
1: atau mungkin sampai luka. Nah, seperti ini begitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kulit kita, Bu Dokter?
0: Oke, yang pertama kalau kita bahas tentang kulit kering
1: Iya,
0: dulu ya.
1: oke.
0: Nah, ada kan
1: Tipe ke
0: yang
1: apa ciri-cirinya gitu ya?
0: ciri-cirinya memang ya. Nah, kalau misalnya satu orang atau pasien yang memiliki bawaan kulit kering, maka tanda-tanda itu menjadi lebih tegas. Yang tadinya memang dia sudah punya tanda-tanda kulit kering, kemudian sudah tanda-tanda kemerahan, sudah ada tanda-tanda gatal, kemudian mudah untuk mengalami crack atau yang tadi kakak
1: Iya,
0: bilang luka, itu
1: luka.
0: kadang-kadang ada lecet-lecet sedikit yang kita sebut erosi. Nah, itu sebenarnya pada pasien-pasien yang memang genetik bawaannya kulit kering sudah ada kecenderungan ke sana. Namun kalau pada pasien yang kulitnya normal atau cenderung berminyak, bisa terjadi kalau ada paparan. Nah, paparan itu bisa karena udara yang kelembapannya rendah, yaitu musim kemarau. Kemudian ada juga yang memang dari
1: Oh,
0: suhu
1: suhu.
0: ya, misalnya terlalu panas, terlalu terik. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya kemerahan, kemudian terjadinya gatal. Lama-kelamaan bisa mengalami kulit kering pecah-pecah sampai luka yang tadi Kak Vero bilang.
1: Nah, bagaimana kalau kita musim kemarau ya, tapi studio kita kan ber-AC nih gitu.
0: Ya.
1: Dari luar yang udah panas-panas, kita masuk tiba-tiba studio yang dingin, itu kulit juga berasa kayak kering gitu, kayak
0: Benar.
1: itu apa hubungannya juga? Perubahan suhu yang mendadak juga mempengaruhi.
0: Ya, sebenarnya perubahan suhu yang mendadak kalau dari yang kering ke AC sama aja.
1: Oh, sama aja berarti.
0: Iya, karena untuk yang suhu di luar itu kan sudah kelembapannya rendah ya, kalau panas, kemudian musim-musim kemarau itu kan kelembapannya rendah, kemudian teriknya panasnya juga itu hampir sama dengan di ruangan AC, karena kalau di ruangan AC itu kan tingkat kelembapannya juga sudah mulai rendah dan dinginnya itu yang menarik air dari lapisan kulit, sehingga sama-sama di luar juga kering, di dalam juga kering, bedanya di luar panas, di dalam dingin. Jadi dua-dua kondisi yang bisa menyebabkan kulit kering sama
1: Sama aja berarti
0: sama
1: ya,
0: aja.
1: dipikir kalau aduh di mana sih masuk biar kulit kita gitu kan. Ternyata sama
0: Sama
1: aja,
0: aja.
1: tidak ada perubahan. Nah, kalau contoh atau ciri-ciri kulit dehidrasi, katanya kulit kering ya.
0: Ya.
1: Kalau kulit dehidrasi itu seperti apa?
0: Nah, kalau kulit dehidrasi itu kulitnya tuh lebih tegang.
1: Oh, tegang.
0: Ya, lebih tegang. Terus lebih kenceng,
1: Oh, lebih kenceng.
0: seperti ketarik
1: Oke.
0: sampai tampilannya kayak kaku.
1: Oh.
0: Iya. Jadi
1: Semuanya
0: lebih
1: pada periksa kulit
0: lebih
1: ya.
0: kaku ya
1: Periksa kulit
0: kalau
1: masing-masing.
0: kalau kalau kulit
1: Oh.
0: kering bersisik,
1: Ah, kulit
0: teksturnya
1: bersisik. Iya,
0: kasar.
1: betul betul betul.
0: Teksturnya kasar, terus kering, lalu ada sisik-sisik halus.
1: Betul betul.
0: Ya, tapi kalau misalnya dehidrasi biasanya kehilangan elastisitas kulit sehingga lebih tegang,
1: Oh.
0: kaku. Gitu.
1: Kehilangan elastisitas
0: Iya.
1: kulit. Oke, kita ngomongin AC, tiba-tiba AC-nya langsung agak tenang sedikit ya tadi ya. Kamu
0: Pada
1: tersinggung ya?
0: takut, pada
1: Tersinggung sih AC-nya
0: takut.
1: kita ngomongin dia ya. Jadi
0: Pada takut ini kering
1: kering kulitnya ya.
0: kulitnya.
1: Oh, begitu, itu menarik sekali. Justru kelihatan kenceng ya. Oke. Nah, kalau kulit kering dan keriput ya, kulit kering dengan keriput, itu apa ada hubungannya juga karena kering jadi keriputan atau

0: kan ada orang bilang kulit berminyak lah, kulit kering itu katanya cepet tua kalau kulit kering, kalau kulit berminyak tuh awet kayak aku nih, awet muda. Nah, itu gimana? Itu gimana? Betul nggak sih? Betul nggak sih, Dok?
1: Jadi kulit kering itu merupakan awal tanda-tanda terjadinya nanti bakal keriput. Benar.
0: Penuaan
1: ada hubungannya.
0: Dini. Penuaan
1: ada
0: dini?
1: Hubungannya. Penuaan dini? Iya, sama, sama. Jadi misalnya kulitnya kita kering, kehilangan cairan, kemudian barrier kulit kita mulai rusak karena akibat musim kemarau, kayak cuaca yang panas, terik, kemudian udara yang kering, kelembapan udara yang rendah. Nah, itu lama-kelamaan merusak barrier kulit juga. Kemudian ternyata teriknya panas itu juga menghancurkan kolagen dan elastin.
0: Oh.
1: Ya, jadi serat kolagen dan elastin itu yang hancur, makanya menyebabkan timbulnya keriput.
0: Itu. Itu dia.
1: Nah, kalau kulitnya kering itu kan kehilangan minyak alami ya.
0: Iya,
1: minyak alami kulit.
0: Kulit, betul.
1: Ya, minyak alami kulit. Jadinya kulit gampang keriput juga karena nggak ada minyak itu.
0: Ada teman saya itu kulitnya berminyak sampai-sampai kalau diperas tuh bisa bikin telur ceplok gitu. Kalau saya kulit berminyaknya paling diperas bikin tumisan kangkung boleh gitu. Jadi masih sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. tapi bukannya muka bumi yang mulus juga minyak. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi yang menarik ya katanya Dok tentang kulit kering ini kan juga pasti berhubungan dengan karena paparan matahari ya. Sinar matahari juga ini mempengaruhi kondisi kulit kita yang mungkin awalnya mungkin kita kulit berminyak, tapi karena kita mungkin sering terpapar oleh sinar matahari menjadi kering dan menjadi kebal terhadap UV. Ada kemungkinan seperti itu?
1: Bisa. Jadi yang tadinya kulitnya berminyak, tetapi ketika terpapar-papar dengan UV, baik itu UVA, UVB, ternyata UVA, UVB itu bisa merusak lipid atau lemak dari kulit sehingga barrier kulitnya rusak. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, kita tidak bisa mengunci. Fungsi kulit itu kan dia mengunci air ya, mengunci air supaya air tidak menguap. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, maka ada celah-celah di antara sel-sel kulit itu sehingga tidak bisa lagi mengunci air
0: gitu.
1: Sehingga kulitnya menjadi kering. Jadi bukan berarti karena berminyak jadi nggak mungkin kering, ternyata masih bisa. Kemudian bisa merusak juga yang tadi, serat elastin, kolagen, akhirnya keriput. Jadi kelihatan nanti tambah kering, sudah kering, keriput, jadi agingnya lebih cepat.
0: Nah itu dia, ini lebih cepat ya, bersyukurlah kita yang berminyak-minyak ini. Oh ya, tapi kalau kita bicara soal kota Kupang ya, yang memang panas, terus airnya juga berkapur. Nah, apa ini juga mempengaruhi kulit kita orang Kupang? Karena jujur kalau saya ke Jakarta, orang kan di sana bilang airnya jelek. Padahal saya cocok sama air Jakarta ya. Lucu banget. Padahal dia mengandung asam sulfat yang sangat tinggi. Tapi saya di sana kok kulit jadi putih. Giliran balik lagi ke sini, somatan lagi. Kenapa bisa begitu?
1: Kalau di Jakarta, memang kelembapan udaranya lebih tinggi. Nah, kebanyakan memang saya sendiri juga ngalamin, Kak. Kalau ke Jakarta tuh walaupun kita panas tapi maksudnya panas sih kena teriknya matahari enggak sekusam-kusam
0: ya,
1: enggak sekusam kalau tinggal di Kupang tuh kena panas terus langsung kusam mukanya.
0: Betul, betul.
1: Ya. Nah, ternyata di sana itu kelembapan udaranya yang tinggi. Walaupun di sana panas, tapi panasnya juga enggak terlalu terik.
0: Gitu.
1: Kalau terik terus kelembapan udaranya tinggi sehingga tetap kulit itu bisa mengunci air. Jadi kulit kita tetap lembab. Nah, kulit yang lembab ini ternyata bagus. Dia bisa menangkal efek dari UVA UVB. Jadi tidak terlalu terekam UVA dan UVB-nya sehingga tidak terbentuk pigmen melanin yang menyebabkan kusam.
0: Jadi ternyata begitu perbedaannya. Walaupun di air di sana tuh kapurnya juga baunya memang kayak asam sulfat gitu ya. Tapi justru cocok sama kulit kita, anehnya kulit kita orang Kupang gitu. Maksudnya sampai sana kok jadi putih gitu. Sampai sini balik hitam gitu. Oke, Dok. Nah, kalau kita bicara khususnya untuk masyarakat yang pekerjaannya banyak di luar ruangan gitu kan. Perlindungan kulit seperti apa sih yang paling mumpuni begitu, realistis lah yang dilakukan setiap harinya? Apakah memang everyday aku harus bawa sunscreen dan lain sebagainya atau gimana nih?
1: Ya, buat masyarakat yang memang kerja di luar, aktivitasnya banyak di luar juga, tapi ada beberapa kan yang di luar tuh pada saat berangkat atau pulang atau pas ada aktivitas yang di tengah-tengah siang. Nah, perlu diperhatikan bahwa ternyata penggunaan sunscreen itu sangat penting. Jadi untuk penggunaan sunscreen itu dia bisa menangkal efek buruk dari sinar UVA dan UVB selama penggunaan sunscreennya itu yang broad spectrum.
0: Yang apa?
1: Nah, broad spectrum. Jadi spektrumnya luas, bisa menangkal UVA dan UVB.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kedua, untuk yang panas, daerah yang panas sekali, kita apabila beraktivitas di luar, maka kita wajib menggunakan pelindung seperti pakaian yang lengan panjang, kemudian celana yang lengan panjang. Kemudian kita tidak kalah penting juga kita menggunakan aksesoris, Kak. Okay. Harus menggunakan topi misalnya dengan padnya yang lebar, kemudian pakai kacamata untuk pelindung, kacamata hitam ya, untuk melindungi area kulit sekitar mata sehingga tidak terjadi kemerahan, keriput. Ya, kemudian waktu-waktu di saat kita keluar memang harus dipilih juga sih, cuman kalau pekerjaannya susah ya, gak bisa milih ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita bisa memilih, maka pilihlah kita jangan keluar di jam 10 sampai 14.
0: Oh, jangan keluar di jam 10 sampai 14.
1: Karena di situ tertinggi paparan UVA, UVB-nya tertinggi.
0: Oke, okay. Gitu. Jam 10 sampai jam 14 itu jangan keluar karena itu paparan UV-nya tertinggi.
1: Tertinggi di situ.
0: 10 sampai 14. Wah, kok mesti jam 14? Gimana dong ya?
1: Tapi kalau misalnya memang harus bekerja di luar ruangan, maka kita harus memilih juga mungkin kita tempat ya. Selain waktu, kita harus pilih tempat juga. Mungkin aktivitas tapi kita berteduh. Kayak misalnya kita harus turun lapangan tapi mungkin ada pohon, berdirilah di bawah pohon yang rindang. Jadi memilih tempat juga.
0: Ini saya baru tahu loh, ternyata 10 sampai 14 itu adalah waktu tertinggi paparan UV ya. Makanya butuh banget membeli pelembab. Nah, pelembab ini apakah harus yang mahal gitu kan? Ini ini gitu kan, kan banyak iklan-iklannya ya di mana-mana gitu lah. Nah, apakah harus yang mahal atau mungkin mungkin lebih ke ingredients-nya atau komponen-komponen pelembabnya? Lebih ke mana nih, Dok?
1: Jadi kalau misalnya penggunaan sunscreen memang bagusnya ditambah dengan pelembab. Ini kan baru dibahas pelembab ya. Jadi kalau pelembab itu tidak mesti yang mahal, Kak. Karena kita harus melihat lebih penting itu komposisinya dan bentuknya. Bentuknya itu ada yang lotion, ada yang gel, ada yang krim. Kita memilih sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen, baiknya memang gunakan pelembab dulu, terutama di musim kemarau ini. Nah, ada juga sunscreen yang sudah ada pelembabnya. Nah, itu dikhususkan untuk kulit-kulit yang kering. Jadi kulit kering itu biasanya sudah digandeng dengan ceramide. Ceramide itu adalah pelembab yang alami, sebenarnya sudah ada, tapi kita bisa juga aplikasi tambahan melalui pelembab-pelembab yang sudah ada dalam sunscreen. Jadi kita harus memilih yang pertama itu pelembabnya, komposisinya, kemudian bentuknya itu lebih penting dibandingkan harga. Jadi harga yang murah juga, tapi kalau komposisinya tepat, kandungannya tepat, kemudian pemilihan bentuknya yang tepat, maka akan bagus hasilnya atau khasiatnya.
0: Nah, kalau hand body kan orang Kupang ini kan lotion tuh hand body ya, aku lebih banyak pakai hand body begitu. Hand body itu ibaratnya kalau itu juga termasuk pelembab kan, tidak mengandung, tidak ada yang mengandung, ada yang tidak gitu. Kayak pemberian hand body pun juga sekalian pelembab dan sunscreen ada kan? Ada juga kan ya, Dok ya?
1: Ada. Jadi hand body itu ada yang sudah plus SPF. Ada SPF. Yang SPF, ada yang plus SPF, kemudian ada juga yang tanpa SPF yang fungsinya murni untuk melembabkan kulit. Nah, pelembab itu ada macam-macam, Kak. Jadi ada yang melembabkan dengan cara mekanismenya itu misalnya mengunci air, itu beda. Ada yang memberikan minyak seperti shea butter, kemudian argan oil, jojoba oil, itu yang menambahkan minyak khusus untuk kulit kering. Nah, kalau misalnya untuk khusus untuk kulit-kulit yang mengalami dehidrasi, maka yang harus mengunci air yaitu hyaluronic acid gitu. Jadi pelembab juga kita harus lihat komposisinya, ada yang ceramide. Ceramide itu juga memberikan tambahan untuk minyak, jadi dia bisa mengisi celah-celah dari sel-sel kulit yang sudah hancur karena paparan sinar matahari atau udara yang kelembapannya rendah. Jadi kita harus memilih pelembab sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau lotion-lotion hand body sama. Jadi ada juga yang mengandung kayak sea butter, jojoba oil, ceramide, hyaluronic acid. Nah, itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan jenis kulit kita dan masalah kulit kita. Kayak kulit kering yang mana, kulit dehidrasi yang mana.
0: gitu. Tentunya pertama-tama yang harus kita ketahui kondisi kulit kita dulu nih. Ya harus tahu dulu itu pertama, baru kita bisa menentukan produk mana yang cocok sama kulit kita, begitu ya dokter ya. Oke, kalau cowok mah asal lapis aja sih nggak apa-apa, kalau cewek nggak bisa. Ya kan kamu minyak kelapa kamu, oke pakai minyak kelapa dia ya. Iya oke. Nah, Bu Dokter, kalau sekarang mungkin Bu Dokter mau menyampaikan juga nih untuk masyarakat-masyarakat khususnya penonton atau netizen ya. Netizen yang biasanya suka kerjanya keluar di lapangan ya. Apa tiga hal penting yang harus diingat untuk melindungi kulit kita agar apalagi di musim kemarau saat ini tetap terjaga dan terlindungi nih. Tiga hal apa yang penting harus diingat?
1: Oke, yang penting itu yang pertama, kalau kita habis mandi sebaiknya sesegera mungkin, yaitu 3 menit setelah mandi harus menggunakan pelembab. Jadi jangan menunggu beberapa saat, misalnya habis mandi masih mengerjakan yang lain. Sebenarnya itu adalah waktu yang tepat, itu adalah 3 menit karena di situ kulitnya masih lembab. Kemudian pada saat kulit masih lembab itu, maka fungsi dari pelembab itu langsung, mekanisme kerjanya langsung bekerja dengan bagus. Jadi dia langsung mengunci air misalnya. Kemudian yang kedua, pemilihan pelembabnya harus sesuai, misalnya untuk kulit yang kering atau dehidrasi. Kemudian pemilihan bentuknya, apakah pelembab itu bentuknya ada yang lotion, ada yang krim atau gel. Jadi kalau misalnya yang krim khusus untuk kulit kering, kalau yang kandungannya air itu dikhususkan untuk yang kulitnya yang mengalami dehidrasi. Kemudian setelah penggunaan pelembab, wajib gunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini penggunaannya juga harus tepat. Harus 15 menit sampai 30 menit sebelum kita berangkat beraktivitas. Jadi, jangan lupa, jangan baru pakai langsung keluar. Nggak ada efeknya. Jadi, harus 15 menit sampai 30 menit menggunakan sunscreen baru kita aktivitas keluar. Kemudian kita harus menggunakan pelindung, terutama yang mengenakan motor ya, kendaraan bermotor.
0: Seperti saya, beda banget kan warnanya?
1: Harus menggunakan pelindung ya, lengan panjang, celana panjang,
0: sarung tangan.
1: Kemudian sarung tangan, ya benar, sarung tangan tak kalah penting. Karena saya sering mendapatkan pasien yang area tangannya menggelap, padahal sudah menggunakan lotion, mungkin SPF-nya juga kurang, hand body yang SPF-nya atau penggunaannya yang kurang tepat. Kemudian penggunaan sunscreen itu juga harus, atau hand body yang ada SPF itu juga harus diulang ternyata. Tidak ya retouch atau reapply, tidak boleh hanya gunakan pagi 30 menit sampai 15 sampai 30 menit sebelum aktivitas, tapi harus reapply, apalagi yang aktivitas di luar ya. Itu harus dulu menggunakan sunscreen reapply gitu. Kemudian 2 jam untuk yang kerja di luar, kemudian yang 4 jam yang di dalam ruangan. Karena ternyata kalau kantor kita atau tempat kerja kita banyak kacanya, itu UVA bisa nembus ke kaca. Jadi harus reapply gitu. Itu tentang penggunaan pelembab dan sunscreen. Kemudian yang kedua itu penting untuk menggunakan
0: pelindung.
1: Pelindung. Yang ketiga yaitu menggunakan aksesoris. Jadi tetap harus menggunakan topi yang lebar, kemudian masker, kemudian kacamata untuk melindungi kulit area sekitar mata juga, karena kulit area sekitar mata ini kulitnya tipis. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari, terik matahari, gampang aging. Elastisitasnya hilang karena serat kolagen dan elastin hancur.
0: Aging, ada kerutan di pelipis-pelipis mata nih.
1: Makanya biasanya pakai eye cream.
0: Iya, eye cream.
1: Penting.
0: Pas malam ya, sebelum tidur ya.
1: Pagi juga, Kak.
0: Oh, pagi juga ya? Oh, aku cuma malam aja sih.
1: Pagi itu juga ya? Pelembab wajah, krim mata, pelembab untuk area sekitar mata, lalu sunscreen.
0: Soalnya Bu Dokter, kita kerja sampai jam 1 malam, Bu.
1: Berasanya.
0: Jadi mau tidur tuh kan baru pakai, pagi mah udah nggak bisa pakai. Kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau kita lihat Bu Dokter untuk SPF di Kota Kupang ini, Bu Dokter itu kira-kira untuk angkanya sendiri nih ya, ini yang perlu kita waspadai atau mungkin pemilihan SPF-nya harus berapa nih gitu?
1: Ya kalau untuk sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
0: Kita itu ada di ini ya, di
1: ada.
0: Produk-produk kita
1: di ada produk-produk tulisannya. Di kemasannya ada tulisannya SPF 30, ada 50, ada 30 plus plus, ada 50 plus plus. Nah, yang bagus sih itu dia pilih yang plus plus, karena plus plus itu artinya dia ada efek proteksi broad spektrumnya luas untuk UVA dan UVB.
0: Wah, ini edukasi banget nih untuk Kota Kupang 30 ya.
1: Minimal 30.
0: Minimal 30. Iya. Oke.
1: Okay. Tapi bukan berarti kalau SPF-nya 50 ya, Kak. Bukan berarti pengulangannya itu lebih panjang. Sama.
0: Sama aja ya.
1: Iya. Baik 30 maupun 50 itu pengulangannya tetap harus kalau di luar ruangan 2 jam, kalau di dalam ruangan 4 jam.
0: Itu gitu. Ingat. Kalau di luar ruangan pemakaiannya 2 jam sekali.
1: Iya.
0: 2 jam lagi pakai lagi ya, gitu ya. Benar. Tapi kalau di dalam ruangan 4 jam.
1: 4 jam.
0: Wow, kita 7,5 jam. Berarti ingat 4 jam. Oke, okay, kita akan lanjut lagi untuk kita akan bermain mitos dan fakta nih ya, Bu Dokter ya. Seru banget apa yang disampaikan Bu Dokter. Jadi langsung aja Bu Dokter punya waktu untuk menjawab itu 3 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Nanti Vero mau sampaikan ke Bu Dokter nih. Sudah siap Bu Dokter untuk pertanyaannya? Oke, okay, kita mulai. Ini cuma menjawab mitos atau fakta doang kan? Gak perlu penjelasan kan? Oke. Okay. Siap ya? Nomor satu. Kalau kulit kering berarti harus banyak menggunakan minyak. Satu, fakta. Dua, tiga.
1: Fakta.
0: Fakta ya? Oke. Okay. Kalau kulit kering harus banyak menggunakan minyak. Minyak apa? Kelapa? Kemiri?
1: Perlu alasannya.
0: Enggak. Perlu alasan gak, Pea?
2: Boleh.
0: Ya? Kenapa?
1: Ya, jadi kalau kulit kering itu kan bawaannya genetiknya itu produksi sebum atau minyak alami yang rendah. Makanya harus diberikan minyak. Nah, minyak yang dioleskan bukan minyak seperti
0: minyak goreng.
1: Kak bilang minyak kelapa. Boleh sih minyak kelapa, tapi lebih bagus lagi kandungan-kandungan pelembab yang seperti shea butter, jojoba oil, argan oil. Nah, itu yang mengandung minyak.
0: Oke. Okay. Shea butter, jojoba oil dan
1: iya. Shea butter, jojoba oil, argan oil.
0: Argan oil, nah itu harus cari nih ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Sunscreen hanya perlu dipakai ketika matahari terik. Satu,
1: mitos.
0: Cepat ya, langsung mitos, mitos ya. Karena udah jelas banget tadi disampaikan sama Bu Dokter ya. Okay, ini kita gak perlu penjelasan? Skip, lanjut. Lanjut berikutnya. Semakin mahal skincare, semakin bagus untuk kulit.
1: Mitos.
0: Jadi gak perlu mahal-mahal. Jadi sayang-sayangku dan sayang-sayang di luar ya. Kalau ada yang bilang ya, semua sayang-sayangku ya. Sayang uang juga.
1: Iya gitu ya. Benar.
0: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Nomor berapa berikutnya? Oh ya, oke. Kalau skincare kalau skincare terasa perih atau panas, berarti produknya sedang bekerja.
1: Mitos.
0: Mitos. Jelaskan, ini perlu dijelaskan.
1: Jadi skincare itu kalau di aplikasi terasa perih atau panas, itu bukan lagi bekerja. Ternyata kulit kita itu ketika musim kemarau atau kulit kita ketika kondisi kering, itu selain minyak dalam sel-sel kulit yang sudah hancur ya, jadi di sel-sel kulit ada minyak atau kita bilang lipid itu yang merusak barrier kulit, itu ternyata skincare-nya itu yang merusak gitu. Dan terik matahari juga bisa merusak. Jadi ketika kita apply skincare lalu terasa perih, berarti barrier kulit pasti ada yang rusak. Sehingga disarankan mendingan di stop, jangan digunakan. Gitu.
0: Oke. Okay. Berikutnya closing ya. Oke, okay, menarik sekali yang disampaikan. Padahal saya masih mau tanya nih, kalau kita yang kulit-kulit hitam gitu ya. Kulit gelap gitu. Apakah kita juga tidak perlu khawatir terhadap UV? Kan udah gelap maksudnya.
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus nih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kulitnya udah hitam ya, kalau hitam itu artinya sudah mengalami tan ya. Kalau tan itu berarti sebenarnya sudah terbentuk pigmen. Pigmen itu fungsinya adalah proteksi terhadap paparan sinar matahari. Malah kulit yang terang kuning langsat sampai ke sawo matang itu lebih bagus.
0: Oh, gitu.
1: Bisa lebih memproteksi efek buruk dari sinar UVA dan UVB. Tetapi jangan karena dipikirnya lebih tahan terhadap paparan sinar matahari, jadi lupa untuk pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen karena harus terus diproteksi, karena ternyata UVA UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.
0: Oh gitu ya. Ternyata.
1: Jadi pentingnya sunscreen itu bukan hanya untuk mencegah terjadinya flek, baik itu melasma maupun freckle. Ternyata penting juga karena bisa menangkal terjadinya risiko kanker. Jadi kalau paparan sinar matahari terus jangka panjang bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kulit yang gelap, yang kuning lasat sampai sawo matang itu juga tetap harus pakai sunscreen.
0: Oke, menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Bu Dokter, biar kita semua tahu ya. Jadi ingat, ini kesehatan kulit bukan cuma yang berkulit terang, tapi berkulit gelap juga ternyata penting. Karena tadi jangan sampai kita kena kanker ya, kanker kulit ya berarti.
1: Iya, kanker kulit.
0: Amit-amit deh, itu jangan sampai. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersama dengan kami di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Luar biasa edukasi insight-nya yang sangat menarik sekali buat seluruh pendengar dan juga pemirsa, biar ini menjadi pelajaran buat kita ya, untuk selalu menggunakan sunscreen maupun pelembab SPF-nya. Itu adalah minimal 30 ya, Bu Dokter ya. Oke deh kalau gitu. Ya, demikianlah podcast RRI. Kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya yang tentunya juga tidak kalah menariknya dengan narasumber dan tamu-tamu spesial saya juga. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye. Terima kasih, Bu Dokter.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Tomelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Goyang Dulyu sama Project Pop Angel hadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Asik-asik dulu setelah hari ini udah harus masuk lagi ke tempat aktivitas, tempat kerja, tempat usaha ya. Selamat sore, Angel Ivania udah siap nih akan menemani teman Pro 2 dari sekarang sampai di jaga malam pukul 12 malam nanti. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Sehat-sehat kok, baik kok. Atau juga kita masih mengharapkan perhatian besar ya kepada keluarga, sanak family dan teman-teman saudara-saudari kita yang ada di Flores Manggarai, yang sampai saat ini memang ada yang sudah mendapatkan bantuan ya dari pemerintah atau mungkin juga bantuan dari banyak pihak, tapi ada juga yang belum tersentuh. Dan yang pastinya kita bakal terus mengupdate dan apa yang bisa kita berikan bukan saja dengan doa tapi juga dukungan moral ya. Informasi-informasi bisa terus kita suarakan kepada pemerintah atau juga pihak yang berkaitan. Oke deh teman Pro 2, sore ini lagu-lagu asik juga udah Angel siapkan, naikin mood kamu lagi setelah tadi beraktivitas. Jadi kadang kalau pagi mood kita udah senang, tapi ya kadang juga kadang-kadang tuh bisa membuat perasaan, pikiran, hati gak tenang ya. Jadi ya udah deh mood buster kamu, Angel supply lagi dengan lagu-lagu dan sejumlah informasi-informasi yang lagi menjadi trending topic. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Dan kali ini teman Pro 2, lagu-lagu sampai di pukul 7 malam nanti Angel berikan yang ajib-ajib dulu boleh ya.

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa tapi tidak berilmu.

0: hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan.

cukup sudah ya teman Pro 2. Kita stres atau mungkin juga kalau mau dibilang pilu dengan keadaan melihat saudara-saudari kita, atau mungkin ketika kita scrolling kita mendapatkan banyak sekali informasi yang membuat hati kita juga berkecamuk ya, terkait dengan gempa yang ada di Flores dan beberapa daerah yang sampai saat ini juga belum bisa dijangkau atau terjangkau bantuan akibat dari gempa tektonik ini. By the way, selamat sore untuk kamu yang udah pulang dari tempat kerja atau juga masih standby ya, dari antara teman Pro 2 yang sore hari ini indah banget teman Pro 2. Angel juga masih melihat yang namanya sunset. Ah, indah sekali kalau bicara soal Nusa Tenggara Timur, apalagi kita yang tinggal di Kota Kupang atau mungkin di tempat kamu juga. Ada perasaan yang bersyukur, ada perasaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat yang namanya sunset ini. Yang pastinya juga selamat sore untuk teman Pro 2 yang baru aja mungkin baru mau mengawali harinya ya. Karena ada yang memang harus kerja malam, kerja sore, terus kelarnya mungkin sampai subuh atau sampai pagi nanti. By the way, teman Pro 2, kita update sedikit informasi dari BMKG. Ini sudah sebanyak 2119 gempa susulan yang terjadi di Flores ya, hingga 18 Agustus pada pukul 6 pagi waktu Kupang atau waktu NTT. Jadi dari BMKG sendiri juga mencatat gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2 ini sebanyak 24 gempa susulan yang berkekuatan lebih dari 5 hingga 70 gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Di mana gempa susulan juga masih berpotensi terjadi dalam 3 hingga 4 minggu ke depan. Tapi jangan panik. Tolong jangan panik teman Pro 2, yang paling harus diperhatikan adalah ketika masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak ya dihimbau untuk menghindari bangunan yang retak. Jangan tidur di bangunan yang retak ya, karena kita pikir udah aman, jangan teman Pro 2 ya. Atau rusak akibat gempa, dan tetap waspada terhadap gempa-gempa susulan yang ada. Jadi BMKG sendiri terus memantau aktivitas gempa dan memperbarui informasi secara berkala. Jadi pastikan teman Pro 2 juga mendapatkan informasi dari kanal resmi seperti info BMKG, bmkg.go.id, atau juga langsung melalui rri.go.id ya. Dan yang pasti kita juga semakin bijak untuk tidak membagikan foto-foto korban yang menjadi ya korban atau dampak dari gempa. Jadi kita tidak membagikan lagi data diri mereka dan lain sebagainya, tapi yang pasti kita juga bisa membagikan kepada pemerintah atau mungkin juga relawan atau pihak-pihak yang terkait melalui suara kita di media sosial. Kayak ada beberapa daerah yang memang butuh sekali untuk bantuan atau bantuan seperti apa, atau kita memberikan donasi juga ya teman Pro 2 kepada teman-teman di sana, bisa berupa uang atau juga bisa berupa bahan makan atau apapun yang memang ini menjadi kebutuhan utama masyarakat dan juga saudari-saudara kita yang ada di Pulau Flores ya. Yang pastinya kita juga berharap bukan saja dari pemerintah tapi juga masyarakat, seluruh lapisan masyarakat bisa bahu membantu. Ya, bahu-membahu, saling bantu, saling gotong royong, saling jaga juga. Oke deh, yang pastinya teman Pro 2, sore ceria ini gak cukup di sini aja sambil melihat keindahan sunset. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang masih dalam perjalanan, atau mungkin kamu yang lagi sementara nongki sama besti-besti kamu menikmati kopi sambil melihat keindahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan hadirnya sunset di
sore hari ini nih. Ya udah deh, kalau gitu Angel mau kasih lagi dari koleksinya siapa ya teman Rodua yang enak-enak dulu. Kita bersyukur aja deh hari ini, intinya pekerjaan kita semua juga udah selesai, ya gak sih teman Rodua? Atau mungkin juga masih ada yang harus membawa pekerjaan ke rumah supaya kelar, benar-benar kelar, dan besok tuh kita juga udah siap dengan pekerjaan atau target yang baru juga nih. Ya udah, kalau gitu Angel mau kasih satu koleksinya Eclat untuk menemani kamu lagi di sore cerianya Pro 2 Kupang.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: FM。FM 90.9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada satu informasi nih teman Pro 2. Dari Semarak Kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia juga bakal akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam dari 26 hingga 28 Agustus 2028 yang bertempat di pelataran halaman kantor LPPR di Kupang. Jadi selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya juga akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Dan gak hanya sampai di situ saja, tapi pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM ya, yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di putar Kota Kupang. Jadi konser Merah Putih ini juga bakal hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi yang pasti dicatat ya tanggalnya dari 26 hingga 28 Agustus mendatang di halaman depan kantor LPPR di Kupang. Yuk kita rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, ajak teman-teman kamu, sahabat, seluruh masyarakat, dimana konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
4: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Memang paling enak sih teman radio setelah seharian kita melakukan aktivitas, apalagi yang menuntut daya kita, baik itu tenaga atau juga pikiran, butuh tempat atau sesuatu untuk melepas stres ya. Ya banyak sih, banyak hal teman Pro 2, kayak scrolling, olahraga, bersantai, apalagi sambil menikmati kopi. Tapi ternyata ada juga mungkin dari antara teman Pro 2 yang sama kayak Angel, gak bisa gitu ya kopi. Ini gimana ya, padahal kopi juga manfaatnya luar biasa. Jadi minuman pengganti kopi yang sehat ini sebenarnya juga bisa memberikan apa ya, kalau mau dibilang sensasi yang mirip dengan kopi, meskipun kandungan nutrisinya berbeda. Karena selain bisa diminum ketika kita ingin mengurangi konsumsi kopi karena ya itu alasan tertentu kayak kesehatan dan dampak dari kopi itu sendiri, ada beberapa minuman yang memang bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Seperti salah satunya yang udah dinyanyikan oleh Tulus ini, teman Pro 2, teh hijau. Iya, jadi sebagai minuman pengganti kopi, teh hijau ya, ini tidak hanya mengandung kafein yang lebih sedikit, tapi juga punya cita rasa pahit dan wangi yang khas. Karena selain itu tingkat keasaman dari teh ternyata lebih rendah daripada kopi. Jadi meskipun lebih rendah dari kopi, tapi tidak kalah manfaatnya dari kopi. Karena teh hijau ini juga mengandung berbagai antioksidan yang penting untuk mencegah berbagai penyakit ya. Jadi yang pasti kalau misalnya gak bisa nih ngopi, ya kalau di coffee shop sekarang udah banyak banget pilihannya. Mau teh hijau atau mungkin kayak bahasa kerennya matcha, ada smoothie ya teman Pro 2, ada kopi chicory juga, atau mungkin ya coklat. Jadi minuman pengganti kopi yang sehat juga selain teh hijau adalah coklat ya teman Pro 2. Bayangin aja nih, dalam secangkir coklat panas terdapat setidaknya 5 mg kafein saja. Jadi ini memang berbeda dengan secangkir kopi yang bisa mengandung hingga 95 mg kafein ya. Jadi coklat juga mengandung antioksidan dan anti peradangan yang bagus nih untuk tubuh. Nah, minuman ini memang banyak dijual di kedai kopi dan cocok untuk dinikmati dalam keadaan panas-panas maupun dingin. Aduh, enak banget ya untuk menemani teman Pro 2 juga yang udah selesai dengan kesibukan yang udah kamu lakukan. Atau mungkin yang paling sehat adalah smoothies, jus teman Pro 2, jangan lupa matcha juga ya. Dan tadi Angel sempat menyebutkan chicory ini ya, chicory teman Pro 2. Jadi ini sebenarnya bukan kopi sih, tapi akar tumbuhan dari Cirrhium intibus yang dikeringkan, dibakar, terus digiling. Jadi bentuknya kayak bubuk kopi gitu, tapi bukan kopi teman Pro 2. Dari segi rasa, chicory ini mirip dengan ya kopi, tapi sedikit lebih manis ya kan. Kalau kopi tuh kan pahit ya teman Pro 2. Meskipun memang banyak kemiripan dengan kopi, tapi minuman yang satu ini tidak mengandung kafein. Justru ini yang membuat chicory cocok untuk pengganti kopi biasa, yang pasti bisa membuat kita fresh lagi setelah seharian ya, dengan berbagai 1001 drama yang ada di kantor atau mungkin juga di tempat kerja. Emang sih kita butuh yang membuat kita juga bisa tambah fresh lagi, ya gak sih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Lala Hutan dengan status palsu. Ah, boro-boro status palsu. Lebih baik mencintai diri kita sendiri aja. Meskipun jomblo, tapi harus bahagia. Ya enggak sih, teman Pro 2. Dan setelah ini Angel juga akan menghadirkan untuk kamu siaran inspirasi dari feature. Ya bagaimana sampah juga dapat mewujudkan mimpi di Pro 2 Kupang untuk sore ceria. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Ini dia teman Pro 2 feature kita.

0: tersimpan sebuah cerita keteguhan hati. Di antara tumpukan sampah plastik dan kaleng bekas yang kerap dipandang sebelah mata, seorang ibu berjuang melawan keterbatasan demi masa depan anak-anaknya. Ia adalah Mama Selvina Valo. Bersama suaminya, setiap hari Mama Selvina mengumpulkan barisan plastik bekas, memilahnya di belakang rumah sederhananya. Langkah kaki yang tak pernah lelah menjadi bukti nyata kasih seorang ibu yang tak terhingga.
1: Pemulung sampah, pokoknya sampah plastik semua.
0: Awalnya, Mama Selvina dan suami menggantungkan hidup dari berjualan pupuk tanaman. Namun karena penghasilan yang tak mencukupi kebutuhan rumah tangga sejak tahun 2022, mereka memutuskan beralih profesi menjadi pemulung.
1: Karena kotong pakai pupuk sendiri tidak memungkinkan sudah mencukupi di dalam rumah tangga. Akhirnya kami pindah pemulung. Akhirnya kami beralih ke pilih plastik 22 sekarang.
0: Pekerjaan memulung dimulai sejak pukul 5 pagi. Dengan penuh ketelitian, sampah-sampah plastik dikelompokkan berdasarkan warna dan jenisnya. PET biru, PET bening, hingga kaleng-kaleng bekas. Dari ketekunan memilah ini, Mama Selvina mampu mengumpulkan hingga 1,7 juta rupiah per bulan. Dengan jemari tangannya yang cekatan, Mama Selvina juga mengupas label kertas pada botol menggunakan silet agar nilai jualnya semakin tinggi. Hasil keringat ini tidak ia nikmati sendiri, melainkan dikelola dengan sangat bijak demi kelangsungan pendidikan anak-anaknya.
1: Ini satu bulan itu mendekati 1,7 plastik. Kami pila-pila, masing-masing dan depo harga. Ke plastik, poepet biru itu 3,5. Teh pucuk itu 4,000. Ini 3,5. Kalau yang begini, ini dong yang 4,000. Ya, dia pun pantat putih, yang plastik hitam dong ini. So, ini dia pun harga 21.000 satu kilo.
0: Jalan yang ditempuh Mama Selvina tentu tak selalu mulus. Hinaan, cemooh, hingga tuduhan tak berdasar pernah menghampirinya. Tak jarang, perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain meneteskan air mata di pipinya.
1: Pokoknya bahasa terlalu banyak, kita pilih kalau pas kotong di hutan, pas curang, orang buang air kotor dari atas, kita sudah tahu. Satu kali kita pilih di lali situ, dong buang ini gergantang ikan ini, pas di belakang air mata langsung curang. Gara-gara hanya kena pikir Tuhan di dalam rumah tangga. Kemarin kita pilih, dia ambil air yang masih sisa pun, dia langsung siram di beta. Saya bilang soal apa namanya, kotong pilih kotoran di dalam hutan, jadi kita terima dia pun kenyataan itu. Ini biasa berhenti karena dia pun hasil terlalu banyak,
2: cukup
1: kebutuhan di dalam bumi. Kadang kotong pilih di orang pun rumah, depan rumah, dong suruh bilang, jangan pilih situ karena kotong pun tacu, dong suruh hilang semua. Suruh, Mama kalau kotong mau pencuri, bukan tiap hari kotong pemulung di sini. Kotong pemulung justru terlalu miskin karena ada barang di rumah. Dan kita ikut cuma kau periksa, kau pun periuk. Sebelum mari kita jalan. Kadang separuh pun pakaian dong hilang. Di rumah ada om. Dan sampai Mama yang ambil kotong pun pakaian. Sebelum kita pemulung, tapi besok ambil orang pun barang. Kadang kotong pilih langsung usir.
0: Di tengah cibiran tersebut, alasan utama Mama Selvina bertahan adalah sang buah hati. Mira, anak ketiganya, kini tengah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro. Mira sadar betul betapa besar pengorbanan orang tuanya.
3: Senang, terus bangga

karena dengan uang hasil pemulung belum bisa sekolah-sekolah ketong. Pernah sampai ada yang bilang ketong pelihara buntian karena terlalu iri.

0: gitu. Nah, sampai kis Tuhan bilang surat surat ini saya dengar saya gitu. Kita ini apa saat kita pilih terus kita harus buktikan bedo supaya dong tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.
1: Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Selain mampu membiayai kuliah Mira dan sekolah adiknya, Indri, dari tabungan hasil memulung ini, Mama Silvina kini mulai membangun rumah 3 kamar agar keluarga mereka tak lagi kebocoran saat hujan turun.
2: Bangun 3 kamar karena rumah besar sulopang, hujan kotor sun bisa tidur. Sanggup karena bukan mau satu kali bangun ini. Iya. Proses kita timbang baru beli pelan-pelan. Jadi biar rasa bisa. Tentang hanya pokoknya orang om bilang nanti AMBC 1 tahun membangun 5 tahun. Kita hanya dalam hati
3: saya.
2: Kami keringat sendiri, bukan dari pemerintah bantu.
1: Harapan terbesar Mama Silvina kini hanya satu. Melihat anak-anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana, sesuatu yang akan menjadi kebanggaan besar bagi keluarganya.
2: Ini harapan untuk anak-anak dong itu harus wisuda, karena keluarga dari suami saya kan ada yang wisuda sarjana, hanya Mira sendiri lanjut terus gas, apa terjadi.
1: Kisah keteguhan seorang Mama Silvina membuktikan bahwa martabat dan masa depan tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, melainkan dari ketekunan, cinta, dan semangat pantang menyerah demi mewujudkan mimpi. Karena bagi seorang ibu, setiap tetesan keringat bukan sekadar perjuangan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan anak-anaknya. Dan dari keteguhan itulah, sebuah mimpi perlahan berubah menjadi kenyataan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

2 FM Kupang, teman terbaik ya, Monoela with Mamae. Aduh, Mamae. So, tanggal 18 nih, cantik jo eh. Ini hari pung tanggal, teman Radua 18/8/2026. Tapi sayangnya hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa, tengah bulan lagi, tapi gak apa-apa deh, kita bersyukur aja. Kalau masih bisa ngopi, masih bisa nongkrong, masih bisa check out barang-barang yang kita pengen, atau mungkin juga apapun itu yang kita lakukan, ya lebih asik bukan? Dan yang pastinya teman Pro 2, informasi masih akan terus Angel hadirkan untuk kamu. Ini terkait dengan dua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ditutup sementara ya akibat dampak dari gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo pada hari Sabtu 15 Agustus kemarin. Nah, dari akun Instagram resmi UKPE Pariwisata, dua destinasi yang menghentikan sementara aktivitas kunjungan wisatawan seperti Desa Wisata Wairebo dan Nuka Molas ya. Jadi penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman setelah gempa, dan pengelola dua destinasi tersebut memang belum membuka kembali kunjungan hingga situasi dinyatakan aman. Ya pastinya juga keputusan ini memang diambil karena melihat dan dengan mempertimbangkan juga kondisi pasca gempa ya, serta keselamatan wisatawan dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Jadi wisatawan yang berencana bakal berkunjung nih ke dua destinasi tersebut ya dihimbau untuk kayaknya gak pikir dulu deh ya, dan tidak terburu-buru dulu dalam melakukan perjalanan, soalnya kondisinya juga belum kondusif sampai saat ini teman Pradua. Terkait informasi mengenai pembukaan kembali kawasan wisata, nantinya juga kamu dapat pantau melalui kanal resmi pengelola atau juga pemerintah daerah setempat. Ya pastinya penutupan sementara ini juga bagi masyarakat ya, menjadi bagian dari langkah mitigasi kewaspadaan pasca gempa, terutama untuk memastikan kondisi lingkungan dan akses menuju kawasan wisata harus aman, harus nyaman sebelum kembali menerima pengunjung yang datang.

tidak terbuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsanya. Terbangun dari rakyat terjajah, bangkit melawan walau terengah-engah. Di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang saling menghargai. Mari menjaga yang kita miliki dan mengubah watak kekuasaan, agar fokus

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
5: Pro 2 FM.

Prodi FM Kubang, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan rangkaian Sore Ceria. Sebelum nanti di pukul 7, Angel juga bakal menghadirkan siaran jaga malam ya, teman Prodi. Anyway, kalau kita bicara soal keanekaragaman pangan yang ada di Indonesia itu bervariasi. Karena tiap-tiap daerah juga punya pangan tradisional, makanan khas. Dan kita bersyukur ya kalau di NTT juga banyak nih. Kita gak susah, ada CI, ada jagung bose. Apalagi teman Pro 2, ini kalau Angel bicara di daerah atau daratan timur dulu. Kemudian nanti ada di Flores, ada di Manggarai, ada di Larantuka juga berbeda. Di Sumba sendiri juga berbeda, apalagi yang ada di Rote dan juga di Sabo. By the way, ini yang lagi ngetren banget ya, Angel awalnya tuh gak ngeh, Angel pikir oh ini kayaknya singkatan atau istilah baru kali ya. Oke, ini berkaitan dengan kimpul, terkimpul-kimpul nih di media sosial teman Pro 2 ya, dari unggahan akun Black Sheep. Iya, yang kerap memasak berbagai hidangan seperti mashed potato hingga seblak. Tapi dari ubi, kita bilangnya ubi petata sih, kalau di Jawa ngomongnya kimpul ya ternyata. Jadi fenomena ini memang menjadi sorotan positif bagi dunia kesehatan dan pangan, mengingat kimpul atau kita bilangnya sih apa ya, bukan ubi sih, petatas. Ya temannya ubi, singkong, dan kalau Angel taunya sih ini petatas gitu. Ya sama lah ya. Masih merupakan tanaman umbi-umbian lokal dari keluarga talas-talasan. Nah kimpul ini kaya gizi namun kerap dipandang sebelah mata. Tapi momentum terkenalnya kimpul ini yang dinilai sebagai angin segar untuk mendorong bagaimana pola makan sehat berbasis bahan lokal, sekaligus juga mengedukasi kita sebagai masyarakat mengenai diversifikasi pangan nasional. Jadi gak selalu makan apapun pakai nasi. Ya namanya juga orang Indonesia, ya gak sih, makan apapun harus nasi, karena kalau gak nasi gak kenyang. Emang, tapi kalau makan yang lain juga pasti bakal kenyang, teman Prodewa. Dan yang pastinya unggulan pengembangan kimpul di Indonesia dari segi gizi ya, kimpul ini punya keunggulan pada kandungan serat alami dan kualitas pati. Nah ini yang menjadikannya sangat potensial sebagai alternatif sumber karbohidrat, pengganti beras maupun singkong. Yang pastinya kimpul ini juga kaya akan gizi ya, karena kimpul masih menghadapi tantangan dari segi kepraktisan dan budaya makan masyarakat. Ya, jadi kimpul juga bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif selain nasi, teman Produa. Dan selain dikonsumsi langsung kayak kukus, rebus ya, kimpul ini juga bisa diolah jadi tepung, teman Produa. Yang pastinya bisa dibuat kayak cookies, brownies, biskuit, cake, bolu, bahkan ada smash kimpul juga loh. Iya, jadi daya tarik viralitas kimpul ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai tren sesaat, tapi juga bisa menjadi pintu masuk untuk menciptakan kebiasaan bagaimana kita sebagai anak muda dapat mengkonsumsi dan bangga terhadap pangan lokal yang ada. Nah, ibu aja dengan bangganya bisa menghadirkan kimpul, ya kalau kita juga bisa nih yang ada di NTT, apalagi di tempat teman Pro 2 ya, kira-kira bahan pangan lokal apalagi yang sebenarnya sih tiap hari bisa kita makan, tapi kayak masih daya tariknya tuh lemah. Kalau Angel jujur aja ya, teman Pro 2, sorghum, kemudian juga bose. Bose itu enak dan tiap hari, jujur li ya, itu bisa Angel makan tiap hari karena enak, terus apalagi ya pastinya bisa menjadi pengganti nasi juga dan gampang ya untuk dibuat. Atau mungkin juga bukan bose saja nih, kalau kita bicara soal kacang-kacangan yang ada di NTT, apalagi daratan timur, kemudian juga di Rote atau di mana ya, Pulau Sabu, ini juga biasanya dimasak
sebagai pengganti nasi ya, teman Rodua. Anyway, teman Rodua, nantinya di pukul 7 juga Angel masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi menarik dan hiburan lainnya untuk kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Selamat sore. Bukan sore lagi, ini memang siaran kita masih bertemakan sore ceria ya. Selamat malam deh untuk semua teman Pro 2. Semoga juga kamu terhibur, terinspirasi dan menikmati malam hari kamu dengan segudang aktivitas, apalagi teman Pro 2 yang baru aja selesai mandi atau mungkin juga pulang dari tempat kerja atau baru memulai hari kamu di malam hari ini nih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.

demikian teman Radio untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Setelah ini Angel juga masih akan terus menemani aktivitas teman Radio dan menemani malam kamu ya dengan jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kita galau, kita menghadirkan aja siaran inspirasi untuk teman Radio sampai di pukul 12 malam nanti. Stay tune terus ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info malam Pro 2 FM Kupang untuk Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2. Kita awali info malam ini dari Cristiano Ronaldo yang memberikan sinyal paling jelas sejauh ini bahwa ia bisa pensiun dari dunia sepak bola profesional pada akhir musim ini dalam sebuah wawancara eksklusif yang dipublikasikan menjelang pernikahannya dengan Georgina Rodriguez. Pria berusia 41 tahun ini mengungkapkan ia ingin meninggalkan warisan yang spektakuler. Peraih 5 kali Ballon d'Or tersebut memastikan ia sudah menyusun rencana hidup setelah gantung sepatu, termasuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan bermain padel. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 dari creator The Simpsons Matt Groening tanpa sengaja membocorkan di D23 kalau The Simpsons Hit and Run akan kembali dalam suatu bentuk. Ya, game petualangan open world cult classic rilisan 2003 ini masih belum tersedia di platform-platform game terkini, yang membuat versi remaster atau port-nya akan sangat dinantikan oleh para penggemar. Dan informasi terakhir kita dalam info malam Pro 2, ChatGPT kini terintegrasi dengan Google Drive yang memungkinkan pelanggan berbayar untuk terhubung dan langsung mengedit file di cloud. Pengguna juga dapat membuat sendiri tes pilihan ganda yang sepenuhnya kostum lengkap dengan petunjuk bawaan dan navigasi antar pertanyaan. Ya, perintah berbasis bahasa natural kini memungkinkan juga para pengguna untuk masuk dalam daftar tunggu dan memesan tempat makan langsung dalam layanan yang ada ya. Itu dia informasi yang dapat Angel bagikan untuk teman Pro 2 dalam info malam Pro 2. Setelah ini ada Jaga Malam, Angel hadirkan untuk kamu ada podcast RRI Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: kita lupa bahwa masyarakat di sana juga buku tuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari
1: dibentuk
0: dalam rumah.
1: Dari kecil, kebiasaan dari orang tua.
0: Jadi mungkin itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.

0: pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, kembali lagi dengan segmen-segmen maupun juga topik-topik menarik yang akan ketong obrolkan di sini tentunya dengan tamu spesial. Dan hari ini ketong akan ngomong tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Kalau bicara sekolah, saat ini tamu yang hadir adalah seorang kepala sekolah nih. Langsung saja Vero perkenalkan, ada Ibu Daryana F. Mage SPD yang adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kupang. Langsung saja Beta sapa, Beta punya tamu spesial, ada Ibu Yana. Halo Ibu Yana cantik, apa kabar?
1: Kabar baik Kak Vero, puji Tuhan. Sedikit terganggu nih Kak Vero, baru pulang tadi malam.
0: Baru pulang dari Australia nih ya, kemarin ya. Karena sempat ke Australia, apa nih pada pertanyaan-tanya, kemana ke Australia ngapain? Nah jadi, ini Beta kasih bocoran dulu ya. Buat pemirsa juga pendengar, kalau Ibu Yana ini kemarin tuh baru pulang dari Australia setelah terpilih mewakili Indonesia dalam kunjungan belajar Strengthening Indonesia Australia Collaboration on Climate Change Education ya. Jadi seru banget terpilih satu-satunya seluruh SMA di Kota Kupang, Ibu Yana yang berangkat. Ini perlu ketong ulik sejarah tuntasnya. Kok bisa sampai terpilih begitu untuk berangkat ke sana seluruh Indonesia juga nih untuk Kota Kupang secara khusus nih. Boleh cerita sedikit kok, Ibu?
1: Iya, baik Kak Vero, terima kasih pemirsa setia RRI Kupang dimanapun berada. Jadi perasaan terpilih sebagai wakil Indonesia dalam program kolaborasi Indonesia Australia ini dalam pendidikan perubahan iklim, sebenarnya ini satu yang dimulai dari hal sederhana yang dilakukan di sekolah. Jadi tentunya perasaan terpilih saya merasa sangat bangga, bersyukur, tapi juga ada tanggung jawab besar yang memang harus dilaksanakan di sekolah. Kami SMA Negeri 2 Kupang juga beberapa waktu yang lalu diundang oleh Pak Kadis waktu itu untuk mengikuti kegiatan perubahan iklim, pendidikan perubahan iklim yang dilakukan oleh dua semacam lembaga, ada yang namanya Predik dan Koneksi, itu untuk mengikuti kegiatan itu. Nah dari kegiatan itu kita menindaklanjuti di sekolah, di beberapa mata pelajaran dan juga di kegiatan-kegiatan pramuka. Mungkin karena itulah maka mereka melihat ini sebagai peluang untuk bisa membawa kami SMA Negeri 2 khususnya saya kepala sekolah mewakili NTT ikut dalam tim delegasi 9 orang yang berangkat ke sana.
0: 9 orang salah satunya dari NTT nih, sisanya itu dari provinsi yang lain.
1: Ada dari Jogja, kemudian Jakarta.
0: Jakarta, oh begitu. Dan kita NTT salah satunya Ibu Yana ya. Oke, selama di sana ini kan kabarnya dari tanggal 2 sampai 8 Agustus ya.
1: Iya, betul.
0: Kurang lebih 7 hari tadi yang disampaikan oleh Ibu Yana.

0: ya. Apa saja yang dilakukan di sana? Pembelajaran seperti apa?
1: Jadi yang dilakukan di sana itu adalah kita melihat secara langsung bagaimana sekolah-sekolah di Australia mereka itu mengintegrasikan isu-isu pembelajaran pendidikan perubahan iklim itu di semua ekosistem budaya sekolah. Jadi tidak saja di mata pelajaran tapi di semua lini kondisi sekolah, dan itu menjadi budaya mereka. Dan itu yang membuat bangsa Indonesia mungkin melihat ini sebagai suatu hal yang baik untuk kita bisa pelajari, dan itu bisa kita bawa kembali ke Indonesia untuk kita bisa pakai ide-ide yang mereka lakukan di sana untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran tentang perubahan iklim yang ada di Kota Kupang secara khusus, bahkan di Indonesia secara umum.
0: Contohnya seperti apa kira-kira yang perlu kita teladani? Jadi, begitu?
1: Banyak hal sebenarnya sudah mereka lakukan di sana. Mereka menganggap perubahan iklim itu suatu hal yang budaya. Kalau kita di Indonesia kan melihat perubahan iklim itu hanya sekedar tanam pohon,
0: reboisasi,
1: dan lain sebagainya. Mereka lebih luas dari sekedar itu. Bahkan hal yang sederhana pun mereka lihat. Jadi orang mulai dengan pendidikan perubahan iklim itu sebenarnya dimulai dari dalam rumah. Jadi misalnya Kak Vero, kalau melihat anak-anak kita makannya di piring tidak habis, itu sudah ada pendidikan perubahan iklim yang harus diajarkan kepada mereka, membuat mereka sadar bahwa kelak besok mereka akan kelaparan kalau dimulai dari sekarang dengan tidak menghargai makanan yang ada. Itu saja sudah satu pelajaran yang berharga sebenarnya, yang tanpa kita sadari kita banyak lakukan itu.
0: Iya, begitu. Membuang makanan sisa, iya, itu kan menjadi limbah organik ya.
1: Iya, itu juga. Padahal itu penting untuk diajarkan sebagai bentuk kesadaran kepada siswa. Nah, anak-anak di Australia itu mereka sudah belajar itu semua hal itu, dan itu sudah menjadi budaya. Tidak ada lagi mereka melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang banyak kali dilakukan. Memang dalam tanda kutip saya sampaikan ini tidak semua, tapi banyak dilakukan oleh anak-anak kita, mungkin di rumah kita. Jadi pembelajaran budaya lingkungan itu sudah dimulai dari dalam rumah sebenarnya.
0: Dan sejak dini ya.
1: Iya, dan sejak kan, dini kepada anak-anak.
0: Iya, ya. Dan itu ibu dan teman-teman itu waktu itu Bu Yana ke sana itu melihat langsung dari tingkat SD ya katanya, iya. Ya, dari SD, SMP, iya. SMA sampai
1: ke perguruan tinggi.
0: Perguruan tinggi ya.
1: Kalau misalnya di perguruan tinggi, di SMA sudah tingkat lanjut, mereka mengelola energinya sendiri.
0: Oh ya, gitu. Seperti apa? Ya.
1: Jadi mereka misalnya mereka punya wifi sendiri, punya aplikasi-aplikasi sendiri, bagaimana mereka hemat energi karena mereka tahu bahwa energi yang ada di lingkungan itu terbatas. Mereka mulai belajar untuk hemat energi dengan alat-alat yang mereka ciptakan sendiri, dan itu sangat luar biasa memang.
0: Sudah inovatif ya dari sejak dini ya?
1: Sangat inovatif sekali, Kak.
0: Oh, begitu ya. Bicara soal listrik lagi ya, itu juga salah satu penghematan.
1: Hemat listrik itu salah satu bentuk dari pendidikan perubahan iklim gitu.
0: Betul, jadi kalau ada lampu-lampu udah pagi tuh mendingan dimatiin kayak gitu. Ini hal sederhana dalam rumah
1: sederhana.
0: Yang seringkali kita lupakan
1: betul sekali,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, terkait dengan itu. Hal lain apa lagi yang ibu pelajari atau ibu dapatkan begitu? Dan kalau kita bicara seberapa mendesaknya isu perubahan iklim ini?
1: Ya, kalau masalah mendesak, sebenarnya kalau isu-isu yang mendesak perubahan iklim itu sangat mendesak. Apalagi kita di NTT, di Indonesia secara umum, bahkan di NTT ini sangat mendesak sekali. Kita kan ada dalam lingkungan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi kita panasnya panas luar biasa. Kemudian kita kalau kekeringan sangat luar biasa ya. Kita punya ancaman-ancaman makanan kita yang suatu ketika akan hilang juga, itu pasti ada. Nah, hal-hal itu yang perlu kita pelajari, sehingga memang dengan melihat pembelajaran pendidikan perubahan iklim ini kita mulai timbul kesadaran, karena mereka di sana itu proyeknya berbasis masalah.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada masalah di suatu lingkungan, mereka melihat itu sebagai masalah dan mereka mulai mencari solusi secara bersama-sama dalam bentuk proyek, sehingga anak-anak mulai menyadari bahwa suatu ketika akan ada masalah ini, mereka sudah tahu solusi apa yang harus diambil gitu. Jadi anak-anak dikasih pembelajaran seperti itu.
0: Keren ya, berarti mencari permasalahannya dan mencari solusi, dibikin jadi sebuah proyek pembelajaran gitu untuk anak-anak. Nah, kalau ibu lihat dengan proses atau pendidikan yang ada di saat ini ya, itu anak apa tuh yang mulai dengan dari SD?
1: Semua dari SD.
0: Nah, Nah kalau ibu lihat nih perbandingannya ya, mereka yang udah di betul-betul cari persoalan dibandingkan kita yang by on the buku cetak ya, kalau dibilang ya, kita kan masih on the buku cetak begitu ya. Walaupun sekarang memang untuk SD sudah ada buku cetak pendidikan lingkungan.
1: Iya, betul.
0: Sekarang baru aja ya tahun ini baru aja untuk anak-anak SD sudah ada mata pelajaran baru yaitu pendidikan lingkungan based on buku cetak gitu, yeah. Bukan melalui diajarkan tentang persoalan permasalahan tadi, yeah. Perbandingannya seperti apa kalau Ibu lihat?
1: Ini kita lihat yang sangat
0: studi banding ya,
1: betul sekali yang sangat signifikan ya. Jadi mereka melihat bahwa tadi yang saya katakan hal sederhana, yes, itu salah satu. Okay. Itu masalahnya adalah bahwa ketika kita misalnya makan tidak sampai selesai, tidak sampai habis, maka itu sebenarnya akan ada masalah di kemudian hari karena melihat cuaca di sana juga sebenarnya ekstrim karena dinginnya dingin sekali. Hmm. Jadi ada musim gugurnya, jadi ada susah sebenarnya dengan pangan. Tapi karena mereka sudah belajar segala macam termasuk teknologi bagaimana menghemat, akhirnya mereka bisa menciptakan solusi-solusi yang bisa diambil untuk kepentingan mereka ke depan. Jadi dengan berhemat misalnya itu hal-hal kecil yang mereka lakukan di sana, mereka tahu bahwa suatu ketika mereka akan kekurangan bahan pangan misalnya atau kekurangan energi misalnya, mereka sudah diajar bagaimana cara peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Jadi mereka mulai berhemat semuanya, itu semuanya diajarkan dan itu seperti sudah menjadi budaya yang tidak bisa kita dikte lagi satu persatu. Kalau kita di sini masih kebandingan ya, ini saya omong dalam tanda kutip, yeah. Memang tidak semua karena saya tidak melihat semua sekolah, tapi masih banyak kita lebih ke pembelajaran tentang perubahan iklim itu lebih tentang membaca, literasi, kemudian menghafal. Misalnya apa itu reboisasi, kita hafal, oh iya, ini apa betul. Itu kekeringan, kita hanya sekedar ya. Pelajar teori, tapi mereka sudah sampai pada prakteknya bahwa ketika suatu kali mereka akan mengalami kekeringan, apa yang mereka harus lakukan gitu. Jadi sudah sampai seperti itu kan.
0: Iya, di sana mungkin tidak ada lahan ya, tapi iya, kan di Kupang sih ini kan ada lahan yang mana kan bisa menjadi proyeksi ke depan, iya, untuk proyek mungkin untuk di Kupang bisa disesuaikan, iya, dengan budaya lokal yang ada, betul, di sini kan. Iya. Ya beda sama di sana. Mungkin, iya, yang kita terapkan adalah mulai sejak dini anak-anak itu belajar berkebun contohnya. Iya. Ya,
1: betul sekali.
0: Kita kembali lagi nih ke masa, ya, berkebun lagi. Kita kan punya lahan lah, ibaratnya kayak gitu. Setuju nggak dengan seperti
1: setuju
0: itu?
1: Setuju sekali, Kak. Jadi kita melihat kebutuhan kita sebenarnya di sini apa? Ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya untuk perubahan iklim itu sudah menjadi kebutuhan untuk kita belajar sungguh-sungguh karena memang bahwa kita ini terbatas dengan berbagai hal. Sehingga yang harus kita pelajari itu melihat kebutuhan kita, apa yang kita butuh hari ini, apa yang kita butuh di masa depan, sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menunjang masa depan kita. Jadi ada gaya hidup berkelanjutan,
0: nah,
1: harus kita pilih di situ.
0: Betul, gaya hidup berkelanjutan ini penting, ini
1: penting sekali,
0: begitu. Nah, kalau kita lihat dari respon begitu ya, respon dari anak-anak muda atau siswa-siswi di sekolahnya Ibu ya, di SMA Negeri 2 setelah Ibu pulang kembali ini kan, ya, isu perubahan iklim ini kan mulai pastinya diintegrasikan ya dalam kehidupan mereka, iya, tuh seperti apa respon mereka?
1: Jadi
0: sudah sempat
1: kalau di kami kita mulai dengan isu perubahan iklim sejak ikut kegiatan itu. Sebelumnya kan kita sejak saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya merubah ada visi kita itu tentang menjadi sekolah unggul, berkarakter, berwawasan luas dan berbudaya lingkungan. Oh. Saya sengaja menggarisbawahi berbudaya lingkungan itu supaya itu juga akan menjadi item-item perhatian kita terhadap lingkungan di SMA Negeri 2 Kupang secara khusus. Kita mulai dari menanam dulu, sebelum itu kan kita setiap hari kita hampir 2-3 tangki pesan air tangki ini, karena kita ribuan siswa, 1000 lebih siswa, 1200 sampai 1400 siswa, maka setiap hari pasti mesti 2 sampai 3 tangki kita pesan air. Pak, air di Kupang tangki sekarang mahal, Kak Vero.
0: Iya, nah, kalau
1: 80-75
0: ya.
1: Dan itu hanya untuk konsumtif personal.
0: Betul.
1: Iya, tidak untuk tanam, tidak untuk siram dan lain, yeah, sebagainya. Kita kurang untuk itu. Sementara kita harus ada di lingkungan yang bagaimana mengajarkan tentang penghijauan kalau,
0: betul,
1: lingkungan kita tidak hijau begitu.
0: Betul.
1: Bagaimana kita omong lingkungan, berbudaya lingkungan kalau kita tidak bisa mengatur lahan kita yang sempit, tapi bisa punya
0: manfaat
1: yang itu kita bisa nikmati secara bersama-sama. Maka bersama-sama dengan komite orang tua kita mulai buat, pertama tuh kita buat sumur bor supaya kita bisa manfaatkan air yang ada. Kita mulai menanam, mulai melihat sampah-sampah organik, kita ciptakan misalnya buat pupuk sendiri dari sisa-sisa makanan kantin misalnya. Jadi ada ekoenzim yang dibuat dan sebagainya, sehingga itu merupakan salah satu hal yang kita integrasikan dalam pembelajaran selain dari games interaksi yang diberikan oleh mitra kemarin yang tadi saya sampaikan, Predik dan koneksi itu untuk memberikan kita pembelajaran secara fun. Bagaimana anak-anak belajar tentang perubahan iklim dengan games. Jadi mereka tertarik sehingga mereka mengerti, oh maksud perubahan iklim seperti ini, lalu mereka juga senang belajar karena dalam bentuk games. Jadi lebih fun lah untuk anak-anak. Nah, itu yang saya rindukan untuk kita lebih gencar lagi, karena kemarin kita baru hanya beberapa kelas, beberapa mata, 1-2 mata pelajaran, kemudian di kegiatan pramuka, belum secara menyeluruh di sekolah gitu. Karena kemarin setelah kegiatan itu saya mendapat 2 bantuan games, ya, alat peraganya itu gamesnya hanya 2. Nah, sementara games itu hanya bisa dimainkan oleh 6-7 orang siswa, sehingga kita terbatas. Sehingga saya berharap ini menjadi apa namanya salah satu solusi untuk bagaimana anak memahami tentang perubahan iklim itu sendiri dulu, sehingga dia bisa melihat masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah. Itu yang penting.
0: Oke, saya juga dengar kabar ya Bu Yana, kalau SMA Negeri 2 Kupang ini juga kemarin baru dikukuhkan ya untuk mitra proyek generaksi. Betul begitu?
1: Generaksi. Bukan dikukuhkan lah begitu.
0: Lebih ke apa tuh? Lebih kayak karena yang kolaborasi.
1: Ya, itu hanya kegiatan kolaborasi bersama. Saya dipilih juga bukan karena suatu yang wow sebenarnya. Kita karena itu semua sekolah itu rata-rata semua ikut di Kota Kupang. Ada SD, SD, SMP, bahkan SMA di Kota Kupang, itu semua rata-rata semuanya ikut kegiatan itu, swasta maupun negeri. Mungkin kebetulan saya menindaklanjuti games itu di sekolah. Ada kegiatan-kegiatan kemarin kan kita ikut hanya sekali, jadi kita juga belum paham secara baik. Kemudian kita undang lagi narasumbernya ke sekolah beberapa kali untuk buat itu games, sehingga mungkin mereka melihat bahwa kita ada tindak lanjut yang dilakukan di sekolah, sehingga mereka akhirnya ya mengundang kita untuk melihat nih bagaimana di Australia mereka punya integrasinya ke dalam seluruh ekosistem pembelajaran itu luar biasa.
0: Oke. Setelah Ibu ke Australia selama 1 minggu ya, walaupun itu belum cukup ya untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi ya seperti apa di sana. Namun setidaknya sudah ada gambaran untuk kalau kita bicara tantangan, gambaran tantangan terbesar dari dibandingkan dengan di sana, kalau mau diterapkan di sini di Kupang ya atau di NTT, apa tantangan terbesar yang bisa dihadapi oleh sekolah di Kupang untuk bisa mengajarkan isu perubahan iklim mengingat kondisi kita yang geografis dan bahkan iklim kita juga yang kalau dibilang khas ya begitu juga bolehlah gitu.
1: Ya, kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak Kak tantangan, karena kita
0: banyak ya,
1: perbedaannya sangat signifikan itu antara Indonesia dan Australia untuk pendidikannya.
0: Ya, sangat lah ya.
1: Yang pertama itu saya melihat fasilitas.
0: Oke.
1: Okay. Fasilitas mereka itu sudah sangat luar biasa. Mereka punya apa namanya struktur kerja bahkan dari dinas sampai ke sekolah-sekolah itu dengan baik. Kemarin kita tidak saja ke sekolah-sekolah, tapi kita juga berkunjung ke dinasnya, dinas pendidikannya langsung. Itu juga kita melihat bahwa ternyata memang mereka sudah betul-betul punya satu alur untuk pembelajaran itu secara tertata rapi, dan penyediaan fasilitasnya sangat luar biasa. Kak, saya ambil contoh, ada salah satu sekolah SMA di sana, Fairbank, mungkin bisa teman-teman download ada informasi tentang Fairbank School. Itu mereka itu mau camping saja, camping namanya Camp Hijau misalnya, itu mereka ke Bali, ke negeri-negeri yang lain. Kalau kita kalau misalnya SMA 2 mau camping misalnya di Esau, mereka tuh kayak luar negeri. Artinya bahwa mereka sudah didukung dengan fasilitas pendanaan yang luar biasa, sehingga itu menjadi salah satu tantangan yang memang menjadi keterbatasan kita juga. Tapi kalau itu sebenarnya tidak harus menjadi tantangan yang luar biasa. Yang penting ada kesadaran dulu dari awal. Itu yang mau ingin saya bagikan kepada semua orang, kepada termasuk siswa-siswa saya, bagaimana membangun kesadaran. Kemudian juga mungkin salah satu tantangan besar kita adalah kita belum adanya modul ajar khusus ya
0: untuk isu perubahan iklim ini.
1: Untuk isu perubahan iklim ini, jadi kita perlu ada modul khusus sehingga semua sekolah bisa melihat modul itu dan penerapannya secara bersama-sama serentak dalam waktu yang bersamaan, sehingga semua warga sekolah itu bisa mengetahui tentang perubahan iklim itu secara bersama-sama. Misalnya dibuat dalam bentuk kurikulum, dengan selama ini kan kita masih dalam bentuk misalnya e-school, ya kalau ada pramuka kita ini e-school. Atau ada mata pelajaran tertentu saja. Kan memang harus di, kalau tantangan perubahan iklim lebih ke STEM ya, ke ke sains ya, teknologi, kemudian engineering dan matematika, lebih ke itu.
0: Oke. Saya punya satu hal yang menarik juga untuk saya bahas. Mungkin kalau teman-teman yang di luar, mereka kenapa ke Bali? Mungkin kalau Bali itu percontohan untuk lingkungan juga yang mereka kesana untuk belajar. Jadi mereka camping sekaligus belajar gitu ya, green camp. Ya kalau di sini nggak apa-apa juga, mungkin ke Buat atau ke tempat hijau hutan lindung untuk melihat bagaimana di sana perubahan lingkungan. Mungkin bisa milih sampah di sana kalau ada sampah. Mungkin camping tapi juga mengedukasi. Ini yang penting. Jadi nggak harus jauh juga sebenarnya itu yang bisa kita pikirkan lagi, tapi dekat pun namun memberikan impact edukasi buat anak-anak. Kalau edukasi mereka juga dampak di rumah keseharian mereka, penerapannya dan juga controllingnya seperti apa dari pihak sekolah nih terkait isu perubahan lingkungan?
1: Iya, itu karena sudah jadi budaya ya, kalau kita melihat tentang kondisi yang terjadi di sana, karena sudah jadi budaya sehingga mereka tidak terlalu punya hal yang luar biasa tentang bagaimana peran, karena semua itu punya peran yang sangat luar biasa.
0: Kalau penerapan untuk di sini untuk siswa-siswi di SMA negeri,
1: ya kalau di sini ya itu yang kita harus mulai dari bawah. Jadi kita mulai memberikan penguatan dan kesadaran, itu yang paling penting. Banyak orang loh camp di mana-mana itu, maka misalnya daerahnya sebenarnya hijau, bagus, tertata rapi, tenang, masih sangat ramah lingkungan, kemudian kita pergi bahkan sampah kita tinggalkan di sana.
0: Itu dia.
1: Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak ada kesadaran. Kita sekadar pergi lebih kayak mementingkan diri. Kita lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah sekejap mata, karena memang sudah dimulai dari
0: dibentuk
1: dalam rumah.
0: Dibentuk dari kecil, kebiasaan dari orang tua.
1: Jadi mungkin itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.
0: Ada tidak kegiatan konkret dari teman-teman di SMA Negeri 2 Kupang terkait dengan isu perubahan iklim ini, khususnya untuk isu cinta lingkungan? Ada yang sudah dilakukan?
1: Mungkin isu cinta lingkungan kita pernah membuat karya ilmiah tentang banjir rop yang terjadi di Osapa itu dari Pramuka. Kemudian kita juga sekolah pernah mendapat juara Adiwiyata. Kemudian kita juga sekarang lagi gencar-gencarnya menanam gitu. Jadi semua lomba-lomba kita kan memang terbatas dengan tempat ya. Sekolah SMA 2 itu kecil sekali lingkungannya, sangat terbatas lingkungannya, tapi masih tetap kita tanam sehingga ada lomba-lomba kecil, ya lomba taman misalnya. Sekarang ada teman-teman
0: lomba
1: saya
0: taman.
1: Guru-guru saya sedang mengikuti program menanam cabai untuk 100 ton cabai setiap sekolah, dan sekarang lagi gencar itu, sehingga itu merupakan salah satu bentuk pendidikan perubahan iklim yang dilakukan di sekolah.
0: Menanam cabai barang-barang yang ini inflasi, kita cari inflasi lagi oleh cabai, tomat,
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, memang itu dia penerapannya mungkin tidak bisa sehebat di luar negeri ya, tapi kita kembali ke kondisi kita, apa
1: kita
0: yang kita
1: melihat
0: butuhkan.
1: Melihat kebutuhan kita hari ini,
0: betul.
1: Bahwa kita butuh ini dan kita cocok dengan ini. Nah, betul. Itu kita lakukan dulu sebelum kita kembangkan ke hal-hal yang lebih besar. Gitu.
0: Justru dibanding yang dilakukan tadi di Australia.
1: Lebih baik memulai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada
0: tidak
1: buat apa-apa sama sekali. Berpikir, kalau kita mau bandingkan nanti kita tidak bisa berpikir. Jadi kita mulai dulu dengan apa yang ada.
0: Betul, dan sebenarnya sudah terlambat juga kalau dimulai. Mungkin belum terlambat ya, tapi seperti ibu bilang, ada baik mulai dari dalam rumah. Itu dia yang paling penting gitu. Karena mindset anak-anak sudah dibentuk dari sejak dini ya, bagaimana kecintaan terhadap lingkungan nih, dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yana nih. Baik, Bu Yana, apa harapan terbesar Bu Yana nih setelah pulang, kan pasti bawa misi pendidikan iklim ini kembali ke SMA Negeri 2 Kupang? harapan terbesarnya apa
1: ya,
0: nih?
1: Harapan Diana? Terbesar dari sekolah ya SMA Negeri 2 Kupang setelah pulang dari kegiatan ini, tentunya kita berharap bahwa misi pendidikan iklim itu bisa kembali ke sekolah dan penerapannya dimulai dari sekolah, tentunya bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan orang tua dan semua stakeholder yang ada ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi harapan saya ada tercipta ekosistem SMA Negeri 2 Kupang yang bisa berbudaya lingkungan seperti yang saya sampaikan, supaya sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi ekosistem berbudaya lingkungan itu harus ada dalam diri dan berkelanjutan, tidak saja dimulai hari ini atau tidak saja dilakukan hari ini, tapi saya berharap bahwa isu-isu itu terus ada sepanjang hidup ini ada. Karena namanya perubahan iklim itu tidak bisa kita lakukan hari ini lalu besok tidak. Harus ada gaya hidup berkelanjutan yang kita tampilkan kepada anak-anak kita, kita nyatakan kepada anak-anak kita supaya mereka timbul kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Mm-hmm. Begitu juga dengan orang tua ya. Pada orang tua juga kita butuh kerjasama. Karena pendidikan yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam rumah. Ekosistem perubahan iklim itu dimulai dari dalam rumah. Sekolah hanya memberikan penguatan. Dasar sesungguhnya itu dari dalam rumah. Karena itu butuh kerjasama dari orang tua. Orang tua juga harus mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan supaya baik, sehingga budaya itu dibawa ke sekolah, kita menguatkan di sekolah. Yeah. Sekolah sebagai penguat juga. Harapan kepada pemerintah tentunya itu menjadi catatan baik supaya mari kita bangkit bersama-sama. Jadi kalau pemerintah turunkan kepada sekolah-sekolah misalnya, pasti kita semua akan bersama-sama, karena bersama-sama itu pasti akan lebih baik dia punya hasilnya. Jadi juga kepada guru-guru, saya berharap bahwa ini bisa ditindaklanjuti atau diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran, karena bicara tentang lingkungan itu tidak saja by STEM yang tadi saya sampaikan, yeah, tapi juga semua lini pembelajaran itu bisa kita lakukan dalam pembelajaran agama, kita omong lingkungan dalam pembelajaran sosiologi, kita omong lingkungan, semua itu bisa kita integrasikan ke dalam mata pelajaran ini. Itu makanya jadi harapan saya yang kuat, bagaimana semua bisa bekerja bersama-sama, membangun bersama untuk kemajuan pendidikan perubahan iklim di SMA Negeri 2 secara khusus, bahkan di NTT, bahkan di Indonesia.
0: Iya Bu Yana, yang paling akhir ya, pesan-pesannya nih Bu Yana nih, pesannya apa nih untuk seluruh, baik itu orang tua, guru maupun juga siswa-siswinya, terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan?
1: Ya, untuk guru ya, saya pesannya sederhana, jangan pernah takut untuk memulai.
0: Ya, setuju.
1: Jangan pernah takut untuk memulai segala hal yang mungkin kita berpikir itu baik. Jangan takut, jangan berpikir untuk harus dapat fasilitas yang luar biasa. Jadi mari kita mulai dengan apa yang ada dalam diri kita, dari, oleh, dan untuk kita, untuk anak-anak kita. Kepada orang tua saya pikir itu tadi, kita butuh kerjasama ya, mari kita saling bantu, bahu-membahu, gotong royong untuk betul-betul mengkampanyekan pendidikan perubahan ini secara baik kepada anak-anak kita, dengan sendirinya anak-anak memahami, punya kesadaran, dan yang bisa dilakukan di dalam rumah bahkan di luar rumah. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan Kak Tera.
0: Terima kasih Bu Yana sudah hadir di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk gebrakan baru dari SMA Negeri 2 Kupang berikutnya lagi ya. Kedepan mungkin setelah ini ada implementasi yang dilakukan ya di sekolahnya.
1: Masih
0: Ibu.
1: Ada banyak Kak, kita masih juga banyak. Salah satu apalagi sekolah itu? Yang kita adalah sekolah pertama yang melakukan siaga kependudukan, sekolah siaga kependudukan SSK. Kita mendapat penghargaan kemarin dari Bapak Wali Kota menjadi salah satu sekolah yang mengintegrasikan siaga kependudukan dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran. Nah itu juga mirip-mirip sebenarnya dengan pendidikan perubahan iklim, karena bicara tentang kependudukan kita juga omong tentang lingkungan dan lain sebagainya.
0: Masuk juga, lingkungannya bisa masuk di semua lini.
1: Iya, betul.
0: Ya, begitu ya Bu Yana. Iya. Oke. Ya, itulah dia pendengar juga pemirsa podcast RRI, mendatangkan tamu spesial ada Ibu Dariana F. Mage, S.Pd. yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang, tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Tapi sebenarnya lebih ke dari keluarga dulu ya, dari dalam rumah dulu. Sekolahnya untuk menguatkan saja nih apa yang sudah diajarkan dari lingkup paling kecil, yaitu keluarga. dalam ini adalah orang tua. Tentunya Bu Yana juga sebagai orang tua nih. Ini juga bisa diterapkan di dalam rumahnya Bu Yana nih ya, dari hasil yang tadi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bu Yana.
1: Sama-sama Kak Vero.
0: Iya, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, segmentasi yang berbeda dengan judul yang menarik dan tamu-tamu spesial lainnya di podcast RRI. Sampai jumpa.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sini, deket-deket sini teman Pro 2 ya. Angel temani kamu kali ini dalam segmen Jaga Malam. Aduh, kalau malam tuh gak selalu identik kali ya dengan malam, dengan galau. Bisa juga mungkin ke pameran. Gimana nih teman Pro 2, udah ke pameran belum? Ini kayak kalau setiap bulan Agustus, apalagi dalam memperingati kemerdekaan ya, itu gaungnya kalau di Kota Kupang sendiri ya, ikonnya adalah event pameran gitu. Angel masih ingat banget ya waktu yang SMA kali ya. Jadi udah mau dekat-dekat 17 Agustus, itu biasanya tuh teman Pro 2 bakal diajak sama teman-teman untuk kuy gas ke pameran, karena berbagai stand menarik yang bisa kita datang, kita lihat ya, terus langsung berinteraksi juga dengan penjaga stand. Jadi banyak informasi, banyak hal yang bisa kita dapatkan lah, selain jalan-jalan cuci mata, ya enggak sih? Absen dulu yuk teman Pro 2. Dari antara kamu ada yang udah pergi melihat dan menyaksikan apa aja yang unik kalau dari pameran di Kota Kupang untuk tahun ini sendiri? Apa sih yang terbaru? Boleh di spill ya di 08 11 38 20 90 90. Katanya banyak ya, apalagi UMKM yang sekarang lebih banyak lagi nih. Maka mungkin ku tak bisa. Iya teman Pro 2, dan yang pasti kalau bicara soal 17-an sendiri, memang banyak ya, banyak event, banyak agenda yang ada di tiap-tiap daerah atau tiap-tiap provinsi, apalagi yang ada di NTT itu sendiri. Kalau Kota Kupang juga punya pameran, mungkin kalau di kabupaten apakah juga ada sama ya pamerannya juga sama, atau mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya lebih meriah lagi ya. Dan yang pastinya bukan aja soal pameran, tapi bakal ada informasi-informasi seru lainnya yang masih akan Angel hadirkan terus menemani jaga malam kamu sampai di pukul 12 malam nanti ya. Ini sambil menemani juga nih teman Pro 2 yang udah selesai makan malam sama keluarga, atau juga baru aja pulang ya. Kalau tanggal-tanggal segini kayaknya udah harus dikejar semua pekerjaan yang ada ya. Atau mungkin juga baru habis mandi udah fresh kembali. Tapi temen banget loh ini cuacanya juga udah mulai kembali ya. Karena kalau biasanya kan bulan-bulan kemarin tuh aduh, jam-jam segini udah dingin banget. Apalagi kalau ke kamar mandi mau cuci tangan, cuci kaki, mandi aja juga tapi setelah itu segar ya. Ya udah deh kalau gitu, ada lagu baru lagi yang udah Angel siapkan untuk menemani teman Pro 2. Karena nanti di pukul 8 malam juga kita bakal merelay dari Pro 2 Jakarta. Ada penyanyi, artis, musisi favorit yang mana mereka baru saja mengeluarkan single terbaru. Dan tentunya kamu bisa pantengin terus Pro 2 Kupang sepanjang malam hari ini. Next, Angel mau hadirkan dari koleksinya Nida Lele Manino, Tenang Saja.

0: Terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes. Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
1: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
2: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
7: Pro 2 FM.

0811 3820 90 90 katanya udah dari pameran ketika hari Sabtu kemarin ramai sekali Kak Angel. Thank you. Dan sekarang masih ramai juga, ini terlihat dari ada beberapa teman yang mereka juga live jualan ya, ngelapak dulu dari pameran ya sampai di hari ini katanya masih ramai banget meskipun aduh, bah debu ya. Bukan bah abu, tapi bah debu. Debunya luar biasa. Kalau abu itu kayaknya sisa pembakaran ya. Teman Pro 2 kayak pembakaran sampah, kayu dan lain sebagainya. Nah, itu yang hasil pembakaran itu yang disebut dengan abu. Tapi enggak apa-apa. Thank you banget kamu yang udah bergabung. Tapi kira-kira ada apa aja sih yang menarik di pameran kali ini? Boleh dong di spill juga sampai di pukul 11 malam nanti ya teman radio di 0811 3820 90 90. Sambil nanti setelah relay dari Pro 2 Jakarta, Angel bakal membacakan dan tentunya memutarkan lagu yang ingin kamu dengarkan di Jaga Malam ini. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, 52, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, ya. Ternyata ya, bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
3: Aman.
2: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
4: Sibuknya lagi promo.
2: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
4: Kalau kebetulan masih di bidang musik juga.
2: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
4: Okay. Aku skor.
2: Oh, scoring musik.
4: Iya,
2: seru sih itu sih. Score. Nice. Yeah. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
4: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
2: Oke. Di mana tuh?
4: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
2: Betul.
4: Ya kan?
2: Betul.
4: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
2: Benar.
4: Itu aja sih.
2: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
4: Semuanya sih enjoy.
2: Oh, semuanya enjoy ya.
4: Karena hobi juga kali.
2: Oh ya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
4: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
2: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
4: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
2: bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
4: Band lama nih.
2: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
4: Rilis 2007.
2: Oh, rilis 2007, tapi udah kebentuk 2006.
4: Sebelumnya 2005. 2004
2: malah.
4: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
2: Oh, oke. Okay.
4: Baru kasih nama September.
2: Oh.
4: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
4: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
2: Oke. Okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
4: Ini awalnya gini. Si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
2: Oke. Okay.
4: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
2: Oke.
4: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
2: nge-band.
4: Nyanyi.
2: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
4: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
2: Oke. Okay.
4: Aku kenalin nih temen-temenku nih, temen-temenku jadi bandnya dia.
2: Okay.
4: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
2: Oke.
4: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
2: Okay.
4: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah, gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
2: Oke. Okay.
4: Pertemuan pertama langsung suka nih.
2: Oke. Okay.
4: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
2: Oke.
4: Agak berandalan.
2: Anak muda ya.
4: Masih muda
2: saatnya. Masih muda.
4: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
2: Oh, belum apa dulu? Pertama kali tuh.
4: Belum ada namanya.
2: Oh, belum nama.
4: Kayak masih udah

0: yang penting kita latihan aja nyanyi nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih, ya udah September aja gitu.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
0: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
1: Bener.
2: Tahun segitu ya.
1: Tahun segitu, bener
0: ya,
1: bener bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak-agak.
1: Iya agak aneh. Iya, agak
0: aneh. September band di bulan Januari.
1: Iya. Bener. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan
0: dari ya, September band. Semoga kan? Ya, semoga.
1: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
0: Album
1: ya. Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
0: Ya
1: itu 4 tahun ya?
0: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, bener. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
0: Ether. Nah, dia nih 2019 ngewasapin terus.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
1: okay.
0: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke.
0: Okay. Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
2: Ether
0: itu.
1: Nah, kenapa tuh? Nama namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
1: Benar, iya
0: iya. Tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Diangkat lagi, akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single ini. Baru.
0: Iya.
1: Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh, dicetin terus 5 tahun tuh.
0: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia Srinath.
1: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
1: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
1: Iya sih.
2: Gue aja udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
0: Jadi kayak lebih bahaya. Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya bener sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
1: secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan?
1: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
1: ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh.
1: Dia
0: ngeband.
2: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, oke.
0: Dia mainin ska.
1: Wow.
0: Bercanda,
1: kira beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang,
1: sih.
2: Yang penting musik ya?
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
0: Lagu Rindu
1: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga, boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
3: Karena dipilih produser.
2: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain selain lagi ini.
3: Tapi mungkin secara secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
2: Oh
3: gitu.
2: Okay.
3: Jadi kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
2: Oke oke.
3: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
2: Oke. Okay. Ada yang
3: ini sih jawaban aman.
2: Benar-benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
3: Ini yang bikin nih.
2: Wes, gimana Bang Iput?
4: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
3: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus yeah. Harus menceritakan
4: seperti
3: yang se-excited mungkin.
4: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
2: Oke.
4: Okay. Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major perasaan, major perasaan.
2: Oke oke oke. Perasaan umum ya.
4: Perasaan umum udah itu aja.
3: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
4: Ya,
3: apakah
4: seperti rindu-rindu manusia seperti oh. Biasanya aja udah.
3: Jadi
4: aja.
3: Mungkin gue akan menambahkan.
2: Oke.
3: Okay. Akan menambahkan ya. Jadi
2: okay.
3: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
2: Oke. Okay. Oke. Okay.
3: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
2: Oke.
3: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
2: Oke oke. Okay. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
3: lagu galau yang jualan?
2: Lagu galau yang jualan. Oke berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
3: Pasti ya. Belum move on sih.
2: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
4: Ya.
2: Oke. Okay.
3: Dia nyesel dia.
4: Sama-sama.
3: Dia sedang menyesal.
2: Ya, sedang menyesal.
4: Ya, orang patah hati seperti biasanya.
2: Asik, bener, bener.
3: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak nyesel.
2: Oh, ini berarti cerita lama bang.
3: Iya. Cerita banget emang, ya. Emang deep sekali.
2: Oke.
4: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
2: Oh, iya benar, benar, benar, benar.
4: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
3: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
2: Bagus sekali.
4: Kita bikin baru lagi.
2: Benar, benar, benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
3: Sama aja sih.
2: Sama aja ya.
3: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay,
3: karena okay. Secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga. Mm-hmm. Patternnya masih sama gitu.
2: Oke.
4: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
2: Gitu.
3: Masih okay. Tetap sama sih.
4: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini. Gitu.
2: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
4: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
2: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
4: Bernostalgia
2: bener ya. Secara musik gitu kan,
4: secara lirik juga.
2: Lirik juga ya.
4: Terlalu berat.
2: Oh, okay. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
3: Ini cuma 4 jam ya.
2: Wow, 4 jam.
3: 4 jam 3 minggu.
2: Kok ada 3 minggunya?
3: Terbalik.
2: Terbalik.
4: Terbalik. Pakai tulisan Arab bacanya.
2: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
4: Ya, betul.
3: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
2: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
3: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
2: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
3: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
2: Oh oke. Okay.
3: Ya kan.
2: Jadi harusnya diapain?
3: Ulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
2: Oh.
3: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
2: Ke arah sedih ya.
3: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
2: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
3: Yeah.
2: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
4: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
2: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
4: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
2: Oke.
4: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
2: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
3: Dia produksi terus.
2: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band. Karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya. Spesial. Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke, oke, oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil, gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, yeah, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa? Gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan.
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar.
0: Skornya tetap manusia.
2: Skornya tetap manusia. Benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan? Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu lah.
0: Iya,
2: gitu.
0: Benar sih.
2: Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer? Udah
0: ada. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
2: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay,
2: meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama ya butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya, iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
3: lirik.
0: Alright.
2: Berarti.
3: Ya gitu.
0: Perspektif kan. Perspektif. Yes, benar. Karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa
2: gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oh, oke. Alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi. Udah boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform yang lain.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar. Oh ya. Oke.
4: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu berarti, depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gua pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Jadi
4: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Akhirnya kami September Band undur diri. Terima kasih banyak. Yeah. Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Sabrina Leanor with Selesai. Selamat malam teman Prodo. Kita udah masuk dalam jaga malam. Jangan galau malam-malam setelah tadi di pukul 8 Angel hadirkan untuk menemani juga malam hari kamu. Ada Prodo Music Live Chat Prodo Jakarta ya. Selamat malam untuk teman Prodo yang masih terjaga, belum ngantuk, belum istirahat, atau memang udah merasakan aduh capek luar biasa di sepanjang hari ini tapi kayaknya masih mau rebahan aja dulu ya, belum mau benar-benar ngantuk. Atau mungkin juga ada dari antara teman Prodo yang di malam hari ini baru aja sampai rumah, baru habis jalan-jalan keliling-keliling kota Kupang, atau mungkin juga keliling-keliling pameran. Gimana nih teman Prodo ya, pameran katanya ada yang berbeda kah? Ini paling banyak baru ya, dengan konsep yang baru juga. Iya, Angel ingat deh, kalau pameran tuh memang identik dengan ngajak keluarga dan juga teman-teman sekolah. Iya, soalnya waktu Angel SMA dulu ini paling banyak waktu momen soal pameran itu ya paling banyak sama teman-teman gitu ya. Tapi yang pasti selamat malam untuk kamu yang masih semangat 45 untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, PR atau tugas akhir sembari minum kopi. Jangan ya minum kopi. Ya kalau misalnya mau begadang it's okay. Tapi kalau besok harus bangun pagi, agak berat juga ya kalau minum kopi. Tapi enggak apa-apa deh, apapun itu yang sementara sedang kamu lakukan, atau mungkin juga mau tutup toko, tutup tempat usaha kamu dan akan melanjut lagi di hari yang baru. Selamat malam, hati-hati di jalan juga ya untuk teman Prodo semuanya. Angel hadirkan jaga malam, topiknya kita malam hari ini gak perlu membahas hal-hal yang buat kepala kita tambah penuh ya. Karena Angel lihat kayak dalam beberapa hari ini, apalagi kalau bicara soal topik-topik panas di Indonesia.

pikiran sa. Tapi kalau pikiran si dia, bolehlah kamu sampaikan ya unek-unek kamu atau kabar kerinduan kamu di 08 11 38 20 90 90 bareng sama Angel sampai di pukul 12 malam. Well, lagu koleksinya dari Sabrina Leanor with selesai. Ini juga menjadi tembang pembuka kebersamaan kita dalam jaga malam. Yang udah request lagu ini, terima kasih ya. Ada Atlinia dari Maria, ada Zahra juga, ada siapa lagi nih? Azaria, ada Widya, ada Rike. Terima kasih loh lagunya udah Angel putarkan. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang pengen banget mendengarkan mungkin lagu-lagu yang agak udah sedikit lama atau lagu yang menempel terus di pikiran kamu, cus langsung aja di 08 11 38 20 90 90.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian, minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin, bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan. Aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

ada Love Mat, Blurry di Pro 2 Jaga Malam. Masih bareng sama Angela eventnya malam hari ini. Dan yang pastinya teman Pro 2 kalau kemarin ya, kita juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana loh di tempat kamu sendiri teman Pro 2, apakah kemarin juga kusyuk dalam memperingati kemerdekaan negara kita? Tidak terasa ya, kalau Angel melihat perjalanan negara kita panjang sekali, 81 tahun yang pastinya memasuki usia ke 81 tahun ini. Aduh, ini menjadi momen refleksi yang benar-benar Angel rasakan sebagai seorang masyarakat, masyarakat yang tinggal di Indonesia, tinggal di NTT juga ya teman Pro 2. Tapi yang pastinya refleksi ini Angel jadikan sebagai semangat ya, bagaimana ya kita gak terlalu bisa, kalau Angel pribadi melihat keadaan sekarang tuh gak bisa terlalu menuntut, terlalu ini dan itu, tapi cukup bersuara dengan apa yang bisa Angel lakukan. Ya pastinya ada gaung juga dari yang Angel lakukan kepada sekitar, ini bisa berdampak meskipun tidak besar-besar sekali ya. Yang pastinya teman Pro 2, kalau kita bicara juga soal merdeka di umur segini umur segini ya, salah satunya bisa mencapai financial freedom. Iya juga ya, merdeka itu memang banyak hal. Tapi kalau bicara soal financial freedom, teman berdua, menurut kalian apa sih? Menurut Angel ya pribadi, kalau merdeka secara finansial itu satu aja contohnya. Kayak ke toko buku, belanja buku ya. Beli buku, wis belanja iyalah. Beli buku tapi pakai keranjang. Itu kayaknya udah merdeka banget deh teman berdua. Kalau kamu apa nih ya, kira-kira merdeka di umur kamu yang segini dan bisa mencapai financial freedom, nah apa sih yang bisa kamu definisikan financial freedom itu bentuknya seperti apa, kemerdekaan kamu itu seperti apa? Di 08 11 38 20 90 90, dan di line telepon kita di 0380 829 377. Banyak ya sebenarnya kalau mau dibilang financial freedom itu, tapi kalau Angel itu sih teman Pro 2 ya, jadi ke toko buku ya, kalau di Kota Kupang toko buku banyak ya, mungkin 1, 2, 3, 4, banyak sih, ada 5 kah, ada 6 kah, iya juga ya, 6 ke atas lah ya. Suka buku, suka baca buku juga, tapi ya itu dia, buku kayak mahal banget. Buku mungkin paling murah ada sih yang harganya paling murah berapa ya, 60.000. Ya 60.000 lah ya. Atau mungkin ada juga yang paling murah berapa sih teman Pro 2, kalau sekarang yang Angel cek beberapa minggu kemarin tuh 60.000 Angel dapat, tapi yang tipis aja gitu. Nah, pengennya sih kalau ke toko buku ya, itu belanja buku itu enggak lihat lagi label harga yang ada. Satset-satset tinggal ambil, masukkan ke keranjang, tinggal ditik. Tinggal check out aja atau tinggal langsung transfer atau paymentnya gimana? Ya udah, pulang belanja belanja pulang, kemudian bukunya dibaca, di unboxing ya. Ais, sedap. Nah, kalau teman Pro 2 gimana nih? Angel tunggu ya kata merdeka kamu. Jadi yang pasti bukan saja yang terlintas perjuangan bendera merah putih, upacara dan semangat terus untuk menjaga Indonesia. Tapi kalau sekarang Angel lebih tarik ke kehidupan pribadi kita masing-masing ya. Apa pendapat kamu? Boleh Angel tunggu sampai di pukul 11 malam nanti.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tahu lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude. Rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan, sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti, tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Andita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih gak sendiri ya, karena jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih akan terus sampai di pukul 12 menemani istirahat malam kamu. Udah ngantuk banget? Atau mungkin juga ada dari antara teman Prodi yang baru mau mandi. Iya, ada yang punya kebiasaan supaya istirahatnya nyenyak, tidurnya pulas, itu dengan mandi dulu, mandi malam dulu, teman Prodi. Kita masih bicara soal merdeka, tapi dalam hal kehidupan yang bukan kehidupan yang hakiki juga sih maksudnya Angel ya. Tapi kehidupan yang kita banget kalau sekarang Angel bahas soal financial freedom ini, teman Prodi ya. Yang pasti kalau kita bicara soal kemerdekaan, nah ini semuanya pasti punya definisi soal merdeka ya, teman Prodi. Tapi yang pasti hari ini kita juga punya perjuangan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Berjuang untuk punya pekerjaan lebih baik, hidup yang lebih layak, cinta yang direstui. Berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berjuang untuk mewujudkan cita-cita. Berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Apalagi teman Prodi, banyak sih sebenarnya ya. Tapi salah satu bentuk perjuangan bagaimana kita juga belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak. Karena pada akhirnya nih teman Prodi, kalau kita bicara soal merdeka secara finansial ya, ini bukan berarti loh kita kaya raya banget, jadi sultan gitu ya, alias punya uang tanpa batas. Ya pengen kayak gitu juga, tapi kayaknya masih terkatung-katung ya. Iya, karena kalau misalnya kita punya cukup kendali, cukup persiapan, dan cukup kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, yang pasti kita apa aja bisa kita lakukan. Kayak tadi Angel bilang, Angel mencontohkan financial freedom itu kayak Angel ke toko buku ya, itu belanja buku pakai keranjang, di garis bawah ya, pakai keranjang ya. Kayak kita masuk supermarket, biasanya tuh kayak belanja bulanan, belanja mingguan kan pastinya juga banyak ya. Nah itu juga yang pengen bentuk financial freedom yang Angel juga pengen gitu, teman Prodi ya. Wellnessnya itu dapat gitu. Nah kalau bicara soal financial freedom dan juga masalah keuangan, ini ada tren yang dalam beberapa hari ini FYP terus ya di TikTok. Ada fenomena anak muda dan beberapa masyarakat, karena gak semua juga, yang cek desil. Ini desil nih Angel pikir cek desil, desil teh saha. Iya, maksudnya desil tuh siapa gitu. Kok semenarik itu orang mau kepo sama desil. Ada desil 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ternyata teman Prodi belakangan ini memang ada fenomena yang lagi ramai banget ya di media sosial soal warga yang beramai-ramai cek desil. Nah, desil ini adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam 10 kelompok. Jadi ada desil 1 sampai desil 10. Nah, teman Prodi, semakin kecil angkanya, secara umum menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Tuh nggak, Angel cek dulu ya. Karena tadi Angel juga udah ini sih kalau mau dibilang sudah menyimpan informasi tersebut ya. Iya nih, mana Nana? Oh ya, langsung dapat nih. Jadi yang pastinya teman Prodi kalau di media sosial ya, ini ada salah satu akun yang punya nama Zwan. Dia juga iseng aja mencek apakah dia masuk dalam desil ini. Desil tadi apa ya? Desil itu adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam 10 kelompok. Jadi nantinya kamu bisa cek desil nih di data tunggal sosial ekonomi atau DTSEN ya, tinggal dimasukin aja NIK kamu ya, terus nomor kode capca biasalah teman Prodi. Kemudian nanti NIK
akan ditemukan pada basis data DTSN, dan kita juga diminta untuk memasukkan tanggal lahir, kemudian juga langsung ada ternyata. Jadi ada 10 kelompok. Nah, kelompok 10 tuh kaya sekali, terus sangat kaya sekali itu D10 ya, desil 10. Desil 9 tuh kaya sekali, D8 tuh sangat kaya, D7 tuh kaya, D6 tuh menengah atas, D5 tuh menengah. D tuh maksudnya desil ya. D4 tuh menengah bawah, D3 tuh miskin, D2 tuh miskin sekali, dan D1 sangat miskin, teman Pro 2 ya. Jadi fenomena ini kemudian membuat banyak orang juga mau cek, kira-kira saya ini masuk ke kelompok yang mana ya, mencek data. Karena ya ada yang khawatir, ada yang penasaran, ada yang kepo, ada yang kayak ya seru-seruan aja gitu ya. Tapi semuanya berkaitan juga dengan bansos, tapi lebih pada kebijakan subsidi tertentu. Tapi jangan langsung panik, karena memang hasilnya tidak sesuai dengan kondisi yang kamu rasakan. Karena data kesejahteraan ini merupakan bagian dari pendataan pemerintah ya, teman Pro 2. Pendataan pemerintah yang bisa saja ini bakal diperbarui atau dikoreksi kalau memang tidak sesuai. Jadi yang pasti ya ada banyak sisi, ada pro dan kontra. Tapi kalau mau dilihat sih, ketika fenomena cek desil ini sebenarnya punya sisi, banyak sisi ya. Kayak ketika kita cek, masyarakat juga semakin sadar pentingnya memastikan data diri tercatat dengan benar. Kita nih tercatat gak sih? Kita nih masuk kelompok yang mana gitu. Meskipun kalau misalnya kamu cek terus, loh kok saya gini, ya tinggal disesuaikan aja, atau nanti bakal jadi masukan juga ya, karena nanti bisa diperbarui. Jadi kamu bisa mencek data kamu, memahami informasi yang ada, dan kalau tidak kamu mendapati juga kayak datanya gak sesuai deh, nah bisa kita merubah ya, merubah bukan mekanismenya, tapi sebelumnya juga kita bisa cari tahu mekanisme perbaikannya seperti apa, yang pasti melalui kanal resmi pemerintah. Angel juga penasaran banget ini kira-kira kalau bicara soal financial freedom, Angel nih kelompok desil mana ya, teman Pro 2.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus saja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli, peduli dimulai dari pemeriksaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

Charlie Puth. Nyeladirkan untuk kamu yang lagi rindu rumah, yang lagi jauh banget ya, tapi pengen malam hari ini bersama orang-orang rumah nih. Iya, yeah, Charlie Puth sama Hikaru Utada atau Utada Hikaru with Home. Di menit ke 18 di pukul 10 malam ini, udah pada ngantuk. Ya, selamat beristirahat, selamat tidur juga, selamat malam untuk teman Pro 2 yang baru aja pentengin Pro 2 RRI Kupang bareng sama Angel yuk. Teman Pro 2 sampai di pukul 12 malam nanti kita masih bicara soal kemerdekaan ya. Karena kemarin kan kita juga sebagai masyarakat, warga negara Indonesia, kita juga sudah memperingati kemerdekaan ya, HUT ke-81 negara kita dengan upacara, ikut lomba, atau mungkin juga perayaan-perayaan lain. Nah, teman Pro 2, kalau bicara juga soal financial freedom ya, ini ada tren yang memang udah mulai dilakukan, bukan mulai dari hari ini, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, soal wellness, teman Pro 2. Jadi kalau bicara soal financial freedom ya, zaman sekarang tuh ternyata bukan hanya soal gimana sih cara kita supaya punya banyak duit, tapi memang ada pertanyaan yang mungkin lebih penting. Gimana ya saya punya uang yang cukup, hidup yang sehat, pikiran yang tenang. Itu kuncinya, ya gak sih? Ya gak harus banyak duit juga, tapi kayak mau beli kopi bisa, mau check out di ya Keranjang Kuning kas, diajak jalan-jalan oke, nonton konser iya, war tiket juga boleh-boleh aja. Ya gak sih teman Pro 2? Yang pastinya gimana ya cara punya uang yang cukup. Mungkin kalau sekarang gaji kita atau pendapatan juga cukup, oke. Tapi pertanyaannya, hidupnya udah sehat belum? Pikirannya udah tenang belum? Karena percuma ya punya penghasilan yang besar kalau setiap malam masih kepikiran tagihan, cicilan. Apalagi, aduh, kalau ngutang nih, susah ya teman Pro 2. Ada juga yang mengatakan kalau percuma bisa beli banyak hal kalau tubuh kita nih capek terus, tidur berantakan, dan pikiran tidak benar-benar istirahat. Pikiran tuh gak tenang ya, karena memikirkan banyak hal. Nah, disinilah konsep wellness nih jadi menarik teman Pro 2. Kalau wellness, yang aja lihat zaman now ya, ini bukan hanya soal kesehatan mental, olahraga, makan sehat, atau pergi ke tempat yang estetik doang, tapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup. Nah, ini kan pas banget ya untuk para Gen Z, termasuk juga menjaga keseimbangan finansial. Jadi yang pasti kita bisa menikmati hidup, tapi juga bisa memikirkan masa depan ya teman Pro 2. Jadi yang pastinya kita tahu kemana uang kita bakal pergi, tapi juga punya persiapan untuk keadaan darurat dan masih bisa menikmati hidup tanpa harus merasa bersalah. Itu adalah konsep wellness sekarang. Itu konsepnya, tapi kalau dibuat langsung dan dipraktekan agak-agak juga ya ternyata.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
5: Pro 2 FM.

Used to be young dari koleksinya Miley Cyrus di Pro 2 FM Kupang untuk malam hari ini dalam Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kita masih bicara soal financial freedom ya. Jadi kalau zaman sekarang jangan hanya dibayangin aja kita punya rekening tuh tebal banget. Karena kalau sebagai anak muda ya, ini merdeka secara finansial mungkin bukan hanya sekedar punya uang banyak, tapi juga pilihan, punya banyak pilihan dan ketenangan. Ya gak sih? Jujur aja pasti kita juga gak nyaman ya, kayak belanja segala sesuatu yang ada. Misalnya nih ke supermarket, terus kita dihadapkan dengan pilihan, mau beli kopi atau beli minyak goreng atau es kopi ya misalnya, atau beras. Kayak gimana gitu. Gak tenang ya teman Pro 2. Nah tapi kalau bicara soal financial freedom di zaman now, intinya adalah sekarang tuh kita bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus dikejar utang. Ya gak sih? Syukur-syukur kita juga bisa menabung untuk masa depan, apalagi bisa menikmati hidup juga tanpa rasa bersalah. Dan kalau ditarik lagi ya soal wellness teman Pro 2, wellness itu memang sangat berkaitan dengan pikiran yang tenang, gaya hidup yang slow teman Pro 2. Jadi punya waktu juga untuk diri sendiri, me time, pikiran yang sehat, tubuh yang bugar, hubungan yang baik dengan sesama. Jadi yang pasti kalau misalnya malam ini juga kamu yang lagi mengejar financial freedom ya, nah jangan lupa nih juga untuk mengejar yang namanya life freedom. Yang pasti memang kita punya ambisi, punya keinginan untuk jadi sukses, jadi kaya. Tapi yang pasti jangan lupa juga untuk hidup ya, untuk menjadi diri sendiri. Seperti kata Miley Cyrus ya teman Pro 2, used to be young. Karena kalau waktu muda tuh segala sesuatu kita cita-citakan, kita ingin menggapai segala sesuatu, kita bakal kejar sampai kapanpun dan dimanapun. Tapi ya namanya muda itu juga punya teman Pro 2, kalau muda itu juga punya waktu. Jadi gak selamanya kita bakal muda ya. Jadi yang pasti kalau di zaman-zaman sekarang ya, kita udah harus menentukan nih kedepannya kita bakal seperti apa sih. Apakah tua kita juga udah bisa menikmati yang namanya financial freedom? Kalau misalnya contohnya aja kayak cucu bisa minta uang jajan setiap hari seperti orang tua kita, atau seperti opa oma mbak nenek. Kalau misalnya kita datang terus bakal dikasih duit, nah apakah kita juga bakal seperti mereka untuk hari-hari kedepannya? Itu juga bakal kita pikirkan ya. Dan yang pasti di akhir kebersamaan, Angel juga nantinya bakal spill lagi nih terkait dengan kemerdekaan, bicara soal financial freedom. Kali ini Angel kasih dulu salah satu koleksi yang memorable banget ya untuk Angel, dari Mariah Carey with Boys to Men, One Sweet Day. Kita berharap aja nih One Sweet Day ya, kita juga bisa merdeka, apalagi merdeka dari segala sesuatu yang merenggut kebebasan kita, dari pikiran kita, dari kesehatan kita, atau dari apa yang membuat kita tuh gak bisa senyum dengan lebar ya.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Prodi, kalau kita bicara soal merdeka secara finansial ya, ini bukan tentang punya segalanya. Segala sesuatu kita harus miliki, tapi yang pasti kita juga punya kendali dan tetap punya waktu untuk menikmati hidup kita, baik itu kita lagi berada di atas, di tengah, apalagi di bawah ya. Karena uang memang bisa membeli banyak hal, apalagi kebahagiaan. Tapi kalau bicara soal ketenangan, kesehatan, dan waktu bersama orang tersayang, ini merupakan kekayaan yang ya tidak ternilai. Jadi yang pasti kejar sukses kamu, apapun itu teman berdua. Dan jangan lupa juga kita menjalani dengan hidup yang penuh dengan rasa syukur. Oke deh, sekaligus Angel juga udah harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, sampai di pukul 12 malam ada Just Music Malam Pro 2, lagu-lagu yang slow mengantarkan istirahat kamu dan mentaskan juga kebersamaan kita dalam seluruh rangkaian acara siaran Pro 2 untuk sepanjang hari ini di Selasa 18 Agustus 2026. Akhir kata Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: wayang. Wah, pada kumpul semua ya. Ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furuda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Non Dinda berminat.
1: Maksudnya, saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah, menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak, dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

Hewan itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

0: Kemudian Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah pangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
3: Pro 2 FM.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan.

teman-teman Pro 2, sampai di sini tugas Angel menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Angela Ivania yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di Rabu 19 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM.

FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Rabu. Semoga hari ini semua kegiatannya berjalan dengan lancar dan tentunya dipenuhi dengan kebahagiaan juga ya teman Pro 2. Hari ini juga Ratri sudah siapin lagu-lagu untuk nemenin kamu pagi ini ya, sambil bersiap-siap aktivitas dan juga informasi terupdate buat kamu. Selain ini teman Pro 2, kita akan lanjutkan dengan jazz music sampai pukul 6. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Hindu ya hari ini ya. Lalu di pukul 6 sampai pukul 8 kita akan masuk di Choice of the Day. Pada Choice of the Day, kemudian kita tentunya akan seru-seruan bareng juga ya pagi hari ini ya. Dan di pukul 8 kita akan ada pilih lagu kamu. Di pukul 9 kita masuk ke Spalding pada Talking. So masih sama Ratri di sini sampai pukul 11 siang nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta warenugraha beliaulah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan.

jiwai inti segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Semoga kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema pentingnya mulat sarira dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ajaran Hindu, mulat sarira berarti melakukan introspeksi atau melihat kembali ke dalam diri. Mulat sarira mengajarkan kita untuk menyadari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian memperbaiki diri apabila terdapat kekeliruan. Mulat sarira bukan berarti menyalahkan atau merendahkan diri. Sebaliknya, mulat sarira adalah bentuk kesadaran diri dan keberanian untuk memperbaiki kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan diri kita sendiri. Ketika seseorang berbicara kurang baik kepada kita, kita mudah tersinggung. Ketika terjadi masalah dalam keluarga, kita terkadang merasa orang lainlah yang paling bermasalah. Melalui mulat sarira, kita belajar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan saya sudah benar? Apakah perbuatan saya sudah sesuai dengan dharma? Apakah tindakan saya sudah membawa kebaikan bagi orang lain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menjadi awal perubahan dalam diri. Teman Pro2 dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, mulat sarira sangat berkaitan dengan Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan tiga perilaku kita, pikiran, perkataan, perbuatan. Sebelum tidur misalnya, kita dapat meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi. Kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Jika hari itu kita melakukan kesalahan, kita belajar mengakuinya, memohon pengampunan kepada Hide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan, dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Dengan demikian, setiap hari menjadi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika menghadapi persoalan, kita belajar melihat terlebih dahulu apa yang dapat kita perbaiki dari diri sendiri. Sikap ini akan membantu menciptakan kedamaian dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, di dalam bermasyarakat, dan kehidupan sosial. Di dalam Bhagavad Gita juga diajarkan pentingnya pengendalian dan pengenalan terhadap diri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mampu menghadapi berbagai keadaan dengan tenang dan bijaksana. Kehidupan adalah proses belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting adalah kemauan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan terus berjalan di jalan dharma. Mari kita jadikan mulat sarira sebagai kebiasaan setiap hari. Sebelum menilai orang lain, mari kita melihat diri sendiri. Sebelum berbicara, mari kita berpikir. Sebelum bertindak, mari kita mempertimbangkan apakah tindakan tersebut membawa kebaikan.
pendengar Pro 2 RRI Kupang dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Dengan mulat sarira, kita tidak hanya menjadi manusia yang semakin sadar terhadap diri kita sendiri, tetapi juga mampu membangun kehidupan yang lebih harmonis berdasarkan dharma, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita agar mampu memperbaiki diri, menjalankan kehidupan sesuai dengan dharma, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan sesama. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintia Yanama Swaha. Om Kesama Sampurna Yanama.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!
4: Teman terbaik!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Info Pro 2 FM.

Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 19 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kepala Bepom Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bepom. Menurutnya, transformasi teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi pegawai karena SDM tetap menjadi kunci pelayanan dan perlindungan masyarakat. AI juga didorong untuk membantu penerapan sistem merit agar pengelolaan dan pengembangan karir ASN lebih objektif. Namun, Taruna menegaskan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara pengetahuan, pertimbangan, dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat pendataan dan pemeriksaan bangunan publik yang terdampak gempa di NTT, terutama fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Sebanyak 14 personil BPBPK NTT akan melaksanakan pemeriksaan mulai dari rumah sakit, kantor pemerintahan hingga fasilitas publik lainnya untuk menentukan kebutuhan penanganan dan perbaikan. Selain bangunan, Kementerian PU juga memperkuat penanganan sarana air bersih di Nagekeo, ND, dan Sika. Dukungan dilakukan melalui pemeriksaan serta perbaikan jaringan air, penyediaan mobil tangki, hidran umum, dan pendataan pos pengungsian agar kebutuhan air bersih serta sanitasi masyarakat tetap terpenuhi. Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengapresiasi tenaga medis dari berbagai daerah yang secara sukarela datang ke NTT untuk membantu korban gempa. Dokter dan tenaga kesehatan dari masyarakat, Surabaya, Kupang, Bali, serta sejumlah rumah sakit Kementerian Kesehatan turut memperkuat pelayanan di wilayah terdampak. Sebanyak 8 dokter spesialis ortopedi bahkan berangkat secara mandiri untuk membantu penanganan korban. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan rumah sakit darurat di Mauponggo dan Ruteng setelah fasilitas kesehatan di kedua wilayah tersebut mengalami kerusakan berat dengan pembangunan rumah sakit darurat berlangsung sekitar 5 hari hingga 6 jam. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau kasih informasi tentang perakiran cuaca di hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026. Di Kota Kupang ya, terutama ada di Kecamatan Alak, Melava, Kelapa 5, Oebobo, Kota Raja, dan Kota Lama. Hari ini diperkirakan cuacanya cerah dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Wow, lumayan juga nih ya. Dan juga untuk kelembapan udaranya ada di angka 42 sampai 72% ya teman Pro 2. Jadi kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Jaga kesehatan supaya bisa beraktivitas dengan lancar semuanya. Masih sama Ratri nanti di Spada, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pun panas leh. Baru jam begini saya surah sabar panas nih. Weh, lu ada tisu kok? Minta dong.
1: Ini, satu secukup pak.
0: Hih, kurang nih. Tambah dong.
1: Eh, lu pakai tisu pun banyak leh. Cukup su.
0: Ih, kok ya tisu saja?
1: Aduh, jangan salah oh. Pakai tisu yang berlebihan justru baik karena bisa jadi penyumbang meningkatnya pemanasan global.
0: Ih, apa hubungannya tisu dengan pemanasan global?
1: Begini, bestie. Tisu itu kan terbuat dari serat kayu yang berasal dari pohon, lalu diolah pakai teknologi canggih. Semakin banyak tisu yang dipakai, makin banyak juga serat kayu yang digunakan. Ini kan buat pohon semakin kurang toh, oksigen juga berkurang, lapisan ozon jadi tipis. Kalau sebegini, kualitas udara akan memburuk dan merugikan manusia.
0: Oh, Nusu, kalau begitu nanti beta pakai sapu tangan, Sa.
1: Nah, itu dulu baru namanya prinsip Go Green.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
4: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern.
5: Pro 2 FM. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu masih di Sepada sama Ratri ya, teman Pro 2. Dan kali ini di Sepada Choice of Day, nanti Ratri kasih pilihan buat kamu yang kira-kira menurut kamu tuh paling oke deh ya. Nanti coba mungkin dari teman Pro 2 ada yang punya ide, ada pilihan apa nih di dalam hidup kamu yang mungkin lagi sekarang lagi dihadapin sama kamu sendiri ya. Boleh banget langsung aja kirim di 0811 3820 9090.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi, Bang. Itulah, kenapa orang-orang marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Karena ada orang dewasa yang tiba-tiba super perhatian, sering chat, kasih hadiah, dan minta semuanya dirahasiakan. Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja dengan membangun kepercayaan pelan-pelan. Bisa lewat pujian, perhatian berlebih, atau janji manis. Pelakunya tidak selalu orang asing. Bisa orang dekat, guru, atau sosok yang kelihatannya baik. Tapi dampaknya bisa serius. Sang korban di bawah umur bisa cemas, menarik diri, sampai trauma jangka panjang. Ingat, kamu berhak merasa aman. Speak up dan lapor ke orang yang kamu percaya.
1: Pro 2 FM.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi? Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

cantik dari Tiara Andini dan juga Arsy Widianto ya. Suaranya Tiara tuh emang khas banget ya, apalagi di lagu ini tuh suara Tiara centil gitu ya kedengarannya. Ya sesuailah sama judul lagunya, cantik. Nah, setelah ini Ratri juga mau puterin satu lagu dulu nih dari siapa sih ya? Ini lagu baru deh ya. Seperti biasa dari Nona ya. Tidak henti-hentinya Ratri mau request sendiri. Ini ada Nona Home.

0: Pagi, Riko. Kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi, Dina. Iya nih, aku lagi coba hidup sehat. Mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga. Emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah. Badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.